0: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
1: Kami dalam keputusan, negara-negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
2: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
0: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
4: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
3: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
1: Diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita SSK-SSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses berjalan seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, Danantara tidak kayak makan ikut nih. Dalam mengambil keputusan yang diangkat keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis, tapi kalau yang umum-umum sekarang masih umum ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Nanti di KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih jauh lagi sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
5: sementara itu hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar. Mengakses.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKM KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai demikian. KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
12: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
15: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
14: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
15: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
13: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
15: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
8: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
15: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
16: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
17: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih, setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
18: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
19: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016, serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi, yaitu level 7 pada skala Jepang, di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartya Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa,

sekedar informasi untuk Anda. Nanti di jam 9 seperti biasa akan ada dialog-dialog pagi dengan topik yang menarik, membangun usaha perkebunan dari tantangan menjadi sukses, bersama dengan narasumber Bapak Immanuel Maaf selaku pengusaha lokal, dan akan dipandu oleh Kakak Stefani Libo. That's it.

0: pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa. Sembilan puluh tujuh koma dua.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

0: Kembali hadir di Alor pagi ini, Stefani bersama juga dengan topik kita yang sangat menarik, membangun usaha perkebunan dari tantangan menjadi sukses. Sebuah usaha yang tidak mudah karena hari ini kita berbincang bersama juga seorang pengusaha yang membangun perkebunannya sendiri. Sudah hadir di studio RRI Stasiun Produksi Alor, langsung kita sapa. Selamat pagi Bapak Immanuel Maaf.
1: Selamat pagi Ibu, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor di mana saja berada pagi ini.
0: Dalam keadaan yang semangat ya Bapak Ima ya pagi ini. Ini sudah kali keberapa yang mampir di RRI ini?
1: Kali kedua Ibu.
0: Kali kedua, dan kita masih berjumpa, dan kali ini kita berbincangnya terkait bagaimana membangun usaha perkebunan yang dari tantangan menjadi peluang untuk kesuksesan. Sebelum kita ke cerita tentang kesuksesannya nih Bapak Ima, ini kan sebagai pengusaha lokal ya kita sebut, mungkin bisa disebutkan apa saja saat ini yang sudah dibangun dari titik nol di Kabupaten Alor nih Bapak Ima?
1: Ya baik Ibu dan semua pendengar, saya dipanggil Bapak Ima biasa. Saya merintis usaha di Alor itu dari tahun 2006, dari tempe tahu. Berjalannya waktu saya mengembangkan usaha ke bidang air bersih, yaitu tangki. Terus di tahun 2006 ini saya mencoba lagi untuk masuk ke perkebunan atau pertanian begitu.
0: Baik, berarti merintis usaha dari nol, dari tempe tahu, kemudian menjadi produksi sendiri ya Bapak Ima ya. Terus kemudian juga ada usaha air bersih, air tangki, dan juga sekarang ke pertanian, sektor pertanian dan perkebunan. Tapi ini pada dasarnya memang merasa tidak puas atau memang ingin selalu mengembangkan apa yang dimiliki nih Bapak Ima?
1: Begini Ibu, bukan tidak puas ya Ibu, tapi karena melihat keadaan kita di Alor yang kita harus jujur. Dengan kebutuhan sayur mayur, buah-buahan yang semakin besar, terkadang barang-barang itu harus didatangkan dari luar daerah. Dan kebutuhan, kita harus jujur, kebutuhan MBG begini besar sekarang di Kabupaten Alor, kebutuhan sayur mayur, buah-buahan. Saya melihat kok ada peluang sebenarnya yang kita bisa jalankan. Maka saya berpikir, saya mulai dari sekitar bulan Maret, dari pengolahan lahan, dan sekarang sudah menjelang untuk masa panen. Saya bertani semangka, ketimun, simping itu ada jagung manis, dan pisang perangan.
0: Baik, Bapak Ima, ini kan berarti Bapak Ima juga melihat bahwa ini ada peluang nih bagi kita melalui MBG, program makan bergizi gratis, di mana yang kita tahu bahwa dapur di Alor ini sudah banyak. Jadi ini saatnya untuk kita menjadikan dapur itu sebagai peluang untuk menghasilkan, bahwa perputaran uang bisa nih untuk pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Alor. Nah ini Bapak Ima, jadi ini kerjasamanya seperti apa? Nanti didistribusikan langsung ke MBG atau mungkin dipasarkan dulu di pasar-pasar umum, atau bangun relasinya ini seperti apa nih Bapak Ima?
1: Nah, kalau untuk sementara ini prioritasnya ke MBG. Saya sudah bangun komunikasi dengan teman-teman di SPPG dan mereka sudah welcome. Untuk awal ini saya ada 1000 pohon dengan target awal ini mungkin sekitar 3,5 ton. Nanti ke depan saya akan kembangkan terus. Tapi sekarang saya
0: memanfaatkan peluang MBG ya Bapak ya.
1: memanfaatkan peluang MBG sekarang.
0: Baik, berarti ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua pendengar dimanapun berada. Pelajaran pagi ini, Bapak Mas, MBG ini membuka peluang untuk siapa saja yang mau berusaha. Ini dari lahan kosong ya, Bapak Ima ya, dikelola.
1: Saya harus jujur, kita dari lahan batu karang itu.
0: Lahan batu karang.
1: Dan saya olah sampai kurang lebih ada 1 hektar. Dan sudah mulai ada hasil. Ya memang perjuangannya berat, Ibu. Kita memulai sesuatu itu dari ini, apa ya, modalnya.
0: Ini yang mau langsung saya tanyakan nih, Bapak Iman nih. Tadi Bapak Iman bawa bilang hasilnya ada itu dari batu itu dari lahan yang awalnya tuh batu karang semua. Kira-kira tantangan apa sih yang selama ini Bapak Ima sudah alami dan bagaimana solusi langsung dari Bapak Ima bahwa ketika kita menghadapi tantangan ini kita bisa keluar dengan solusi seperti ini?
1: Kalau kita tantangan, saya yang saya alami, saya pikir orang alor pasti tahu daerah Mali itu daerah batu karang, tapi dengan niat saya bisa olah. Tantangannya kita di pengolahan, pengolahan awal. Itu memang butuh biaya ekstra untuk kita kelola lahan itu. Tapi ada timbal baliknya, Ibu, memang. Yang saya berani itu karena apa? Ada timbal balik. Dari batu karang itu saya kelola batu karangnya. Batu karangnya saya jual. Lahannya saya bisa manfaatkan untuk perkebunan.
0: Berarti melihat semuanya dijadikan solusi di batu karang ya. Sudah, saya jual saja batu karangnya begitu. Melihat semua, oh ini bisa mendatangkan untung. Seperti itu ya, melihat peluang ya Bapak Ima ya.
1: Iya, karena memang semua itu butuh pengorbanan, Ibu. Tidak ada yang instan kalau kita mau berhasil. Memang butuh perjuangan yang berat, tapi ya lambat laun sudah mulai ada hasil yang kita, saya bisa nikmati. Ya walaupun saya belum bisa nikmati, tapi rencana paling awal bulan ini kita ada mulai panen. Ya panen awal seperti tadi saya bilang kurang lebih ada 3-3.5 ton semangka. Ketimun diperkirakan mungkin awal bulan juga sudah mulai panen. Ya itu dari perjuangan yang berat memang itu.
0: Baik, kita masih berbincang bersama pengusaha lokal sekaligus yang saat ini merintis ke usaha perkebunan, Bapak Immanuel, maaf, terkait membangun usaha perkebunan dari tantangan menjadi sukses. Kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Terjadi? Korek api? Untung rokok.
4: Betul.
3: Dah.

0: pagi ini. Alor pagi ini.
1: Masih dengan Stefani dan juga Bapak Immanuel. Maaf, kita masih berbincang terkait membangun usaha perkebunan dari tantangan menjadi sukses. Tadi sudah disampaikan Bapak Ima terkait bagaimana mengelola sebuah lahan yang awalnya batu karang untuk menghasilkan produk-produk yang dapat menjadi guna dan menjadi peluang di bidang perkebunan dan dipasok langsung ke untuk mendukung program makan bergizi gratis yang ada di Kabupaten Alor. Nah, Bapak Ima, ini kan tadi sudah disampaikan banyak bahwa ada juga tantangan yang dihadapi. Memang semua itu tidak mudah. Orang hanya melihat semuanya itu dari hasilnya, tidak dengan prosesnya. Bapak Ima, mungkin sejauh ini terkait dengan cuaca atau misalkan awalnya misalkan ada kemungkinan gagal panen nih, apa sih yang Bapak Ima sudah persiapkan sebelum melangkah atau merambat ke dunia perkebunan?
2: Nah, kalau perkebunan ini kita di musim-musim begini risiko khususnya buah-buahan ya ibu, musim-musim begini ini risiko gagalnya kecil. Biasa kalau risiko gagal panen itu biasanya di musim hujan. Kenapa saya ambil waktu di itu? Ini karena musim-musim panas biasanya biaya perawatannya juga besar. Ada keseimbangan di sana lagi.
1: Berarti yang dipersiapkan itu yang pertama pengetahuan juga ya Bapak Ima ya, bahwa saya harus baca dulu nih keadaan dan situasinya baru memulai atau seperti apa nih Bapak Ima?
2: Sejauh ini Ibu saya harus jujur, saya belajar otodidak. Dengan teknologi yang ada sekarang, ada petani-petani sukses di YouTube. Hampir kurang lebih 6 bulan saya belajar betul-betul dari itu. Dan sebenarnya harus jujur, saya belajarnya otodidak. Tapi dengan keadaan yang ada, walaupun belum 100% berhasil, tapi saya ada kepuasan di situ bahwa dengan belajar otodidak, dengan teknologi sekarang yang ada, kita bisa manfaatkan dan bisa menghasilkan peluang dan cuan.
1: Berarti dari pelajaran pagi ini bahwa kita bukan hanya melihat peluang MBI ya, tapi juga memanfaatkan teknologi yang ada, bahwa kita semua sudah punya gadget nih dan zaman semakin berkembang, gunakan itu untuk hal-hal yang positif seperti Bapak Ima katakan tadi, saya belajar secara otodidak ya Pak Ima ya, seperti itu. Nah Bapak Ima ini kalau boleh tahu apakah ini ada memperkerjakan atau mungkin tenaga bantu atau anak-anak lokal yang dalam mengelola perkebunan ini?
2: Sampai saat ini saya punya 3 tenaga kerja dan akan berpikir untuk penambahan ke depan.
1: Ini juga membuka peluang kerja bagi anak-anak di Kabupaten Alor ya Bapak Iman, melalui perkebunan ini juga ya.
2: Ya memang kita masih kecil ibu, tapi kita saya rencana ke depan akan ada perluasan ya. Dan adanya perluasan pasti kita membutuhkan tenaga-tenaga untuk bisa membantu kita di dalam perkebunan.
1: Nah Bapak Iman tadi sudah sampaikan bahwa saat ini ada semangka, terus ada mentimun, ada juga jagung manis nih. Kedepannya adakah proyeksi bahwa setelah buah-buahan saya ingin beralih ke ini? Dan kenapa saat ini Bapak Ima bisa pilih buah-buahan saja dulu nih?
2: Untuk jangka waktu pendek ini saya masih lebih berfokus kepada buah-buahan. Saya akan mau belajar lagi untuk ke depan itu. Mau berpikir ke arah, ada satu yang saya belum uji coba itu melon. Rencana setelah ini saya akan kembangkan lagi untuk melon, karena melon juga harga pasarnya juga lagi bagus-bagusnya. Tapi memang saya masih mesti belajar lagi ibu, karena seperti tadi saya bilang, semua kita belajar otodidak, jadi step by step.
1: Step by step ya, tapi Semoga yang terbaik hasilnya ya Bapak Ima.
2: Amin, amin, amin.
1: Nah ini ada mau rencana selain untuk melon, apa ada rencana untuk penambahan lahan lagi nih Pak Ima? Ini 1 hektar nih, mau tambah lagi atau seperti apa?
2: Ya ke depan rencana tambah itu, tapi kumpul modal dulu.
1: Kumpul cuan dulu ya Bapak. Kalau sudah cukup, tambah ya, lagi ya.
2: Cukup tambah lagi. Harapan saya bahwa pemerintah juga bisa lihat kita, Pemda khususnya Pemda Alor bisa lihat kita, petani-petani, kita yang pemula itu, untuk memaksimalkan hasil yang ada, kita juga butuh.
1: Nah ini menarik Pak, Bapak Ima. Nah kan ini kan di Kabupaten Alor ini juga ada universitas, ada sekolah-sekolah. Mungkin misalkan nih ada mereka melihat, setelah melihat, oh ada nih ada pengembangan perkebunan di sini. Mereka ingin terjun atau misal seperti program magang bersama, atau ingin membantu atau ingin belajar nih. Apakah ada welcome nih dari Bapak Ima bahwa silahkan datang belajar bersama atau seperti apa, atau kemitraan-kemitraan yang ingin membangun kerjasama nih Bapak Ima?
2: Kalau saya sih selalu welcome untuk semua pihak, tapi tentunya dengan ilmu yang saya pelajari secara otodidak itu, tidak mungkin saya akan kasih belajar lebih dari yang saya tidak paham. Karena saya belajar otodidak, maka apa yang saya ketahui itu akan saya terjemahkan kepada mereka. Tidak mungkin. Selalu welcome sih, tapi ya semua pihak manapun harus bagaimana menyadari bahwa saya bukan ahli pertanian. Saya juga belajar otodidak begitu.
1: Karena itu yang mau berkolaborasi juga dibuka kesempatannya ya, Bapak Ima. Nah, ini mungkin Bapak Ima sebelum lepas di menit ke-22 Bapak Ima mungkin bisa kita bergeser sedikit ke MBG dan perkebunan ini. Bapak Ima mungkin bisa sampaikan kepada pendengar bahwa MBG ini sudah ada dampak hasilnya lah buat kita yang ada di bidang ini, bidang usaha perkebunan, pertanian maupun usaha tempe tahu.
2: Ya buat semua pendengar di mana saja berada, khususnya di Kabupaten Alor, ada peluang besar di depan mata ini. Kita bisa merubah hidup. Nah, bahasa sederhananya saya biasa kalau ketemu orang saya bilang begini, sekarang itu uang ada, tapi bagaimana cara untuk kita ambil uang ini? Yaitu harus bertani. Dan sekarang kalau kita lihat ekonomi paling itu UMKM, mama-mama di pasar itu, sekarang kehidupan ekonominya lagi baik karena MBG ini. Kita harus jujur begini, saya katakan begini, kita di Alor ini sekarang yang operasi dapur ada 7 dan akan naik 9 di beberapa waktu ke depan. Menurut yang saya tahu, satu dapur itu per minggu itu dikasih dana oleh pemerintah itu 500 juta. Nah bayangkan satu minggu ada 7 dapur 3,5 M ini ada berputar di Alor. Uangnya ada sih sekarang, tapi bagaimana cara kita mau pilih uang? Dan saya harapkan kepada masyarakat bahwa peluang terbesar sekarang itu bertani, khususnya di bidang buah-buahan, sayur-mayur, karena itu kebutuhan terbesar. 30-40% kebutuhan yang begitu sayur mayur dan buah-buahan.
1: Dan Bapak Ima sudah rasakan sendiri manfaatnya?
2: Nah, secara pribadi Ibu, saya cukup rasakan. Di bidang tempe tahu juga saya sudah cukup rasakan bahwa dari dulunya yang satu hari cuma bisa 100-200 kilo, sekarang satu hari bisa 400 kilo, 350-400 kilo per hari. Jadi kita ada peningkatan. Jadi dengan adanya MBG ini, sekarang yang lebih diuntungkan itu UMKM, khususnya kalau saya Ibu, khususnya di bidang pertanian perkebunan. Jadi saya ajak masyarakat, mari kita rame-rame bertani, kembali ke pertanian, karena hasilnya bagus sekarang.
1: Dan ini juga bukan untuk MBG saja ya pertaniannya, Bapak, ada dampak positif lainnya yaitu ketahanan pangan juga. Kita mendukung program Presiden dalam asacita yaitu ketahanan pangan. Mungkin ada yang ingin disampaikan selaku pelaku UMKM dan juga petani atau mungkin pekebun saat ini yang disampaikan kepada Presiden dan pemerintah terkait asacita ini, Bapak.
2: Kalau saya secara pribadi, Ibu, kita butuh dorongan, butuh pembinaan dari Pemda.

0: terlalu forsir mereka untuk bekerja. Bayangkan ibu, kalau kita punya lahan 1 hektar saja, kita butuh waktu untuk olah saja dengan tenaga manusia itu bisa 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, saya berharap bahwa kedepan ini juga Pemda, khususnya instansi-instansi terkait pertanian, dinas pangan, bisa punya kontribusi lah untuk kita. Nah, setidaknya ya alat-alat pertanian itu untuk bisa bagaimana kita mendongkrak hasil pertanian yang ada.
1: Jadi masih sangat dibutuhkan alat-alat pertanian yang cukup untuk lapangan kerja ini di Alor ya, Bapak Ima ya.
0: Iya. Yang sekarang kalau saya secara pribadi ya, yang saya butuhkan itu alat-alat pertanian semacam bajak lahan kering, karena kita di sini memang saya duduk di lahan kering, jadi saya butuhnya mungkin itu untuk mengurangi, bukan mengurangi situ tapi
1: mempermudah
0: tidak terlalu memaksakan tenaga manusia. Untuk kasihan anak-anak yang kerja dengan kita, kan kita harus fokusin mereka. Tapi kalau dengan alat-alat itu kan bisa meringankan pekerjaan karyawan yang ada di lapangan.
1: Baik, lepas di menit ke 28, mungkin di 10 menit terakhir nih Bapak Ima, ada anak muda yang mungkin ingin atau baru momen setelah mendengar ini atau memang sedang merintis usaha di bidang perkebunan, kan kadang juga misalkan anak muda ini gengsinya tinggi ya, dalam kayak kita, aduh sama turun jadi petani, sama turun jadi perkebun, sama harus buat apa, mulai dari mana, aduh ini gengsinya bagaimana, mungkin ada yang ingin didorong dari Pak Ima, ada yang ingin disampaikan?
0: Nah, kalau dari saya ya, saya pikir kita di Alor ini ada lahan kosong masih terlalu banyak. Jadi mari kita anak-anak muda yang khususnya lulusan-lulusan pertanian di Alor ini, kan lulusan-lulusan pertanian dari Untrip itu kan banyak sebenarnya, tapi banyak yang tidak mau terapkan ilmu itu. Memang satu segi ya, memang dorongan pemerintah ini juga sangat penting untuk fasilitasi anak-anak muda ini bagaimana. Karena memang kita harus, ya seperti saya harus jujur begini, tidak mudah untuk memulai sesuatu. Karena itu semua butuh tenaga, butuh modal terutama. Tapi saya ajak anak-anak muda, saya bilang jangan pesimis. Ah, dulu kita kerja pertanian itu pasarnya kita harus cari. Tapi kalau di saat ini pasarnya sudah ada, bagaimana kita adakan barang itu dan masuk ke pasar dengan harga yang bagus, harga yang stabil yang ditentukan oleh pemerintah.
1: Baik, ada kualitas, ada harga ya Bapak Ima ya.
0: Oh iya, pasti.
1: Baik, sudah disampaikan Bapak Ima kepada kita semua pendengar RRI dimanapun berada bahwa semuanya itu sudah ada di depan mata, pasar sudah tersedia, tinggal bagaimana kita memulainya, dan tidak boleh ada kata pesimis, harus optimis, apapun yang terjadi kita harus memulai mencobanya ya Bapak Ima ya. Demikian Alor pagi ini, terima kasih kepada Bapak Ima selaku pengusaha lokal yang saat ini sedang terjun ke dunia perkebunan. Kita berharap hasil yang terbaik dapat didapatkan oleh Bapak Ima, dan juga kita berharap bahwa kedepannya akan semakin meluas usaha-usahanya. Saya Stefani dan juga Bapak Emmanuel Maaf serta ada Pak Willy, koordinator RRI SP Alor, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Alor pagi ini.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah, parang?
4: Iya.
3: Terjadi korek api. Untung rokok.
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Haa, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
1: Itulah, jadi kasihan aku melihat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Eh, kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, namanya kita tuh, ikulah.
1: Bising.
0: Kesal.

0: sanksi di atap gua siang ini.
1: Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan El Tari Atambua. Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI di mana saya Jane berada. Kita di Atambua siang ini untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 ada saya Ardel Fahik. Nah, pasti pada menunggu ya kira-kira di Atambua siang ini ada apa saja. Ada deh. Dan Atambua siang ini saya Ardel Fahik menemani Anda semua di program Sanksi di mana kita berbicara tentang judi kemenangan semua. Nah, bagi Anda nih yang suka bermain judi pasti sudah merasakan ya kesenangannya semua atau kesenangannya selamanya gitu. Jadi Anda bisa menilai sendiri dan juga tentu selain sanksi kita juga nanti di apa ya kita di Jaksa menyapa tentang meningkatkan kesadaran masyarakat bahaya judi. Karena memang judi ini juga menjadi perhatian serius dari pemerintah, judi dalam bentuk apapun ya, baik judi online maupun yang bukan online. Dan kita juga ingin ya memberikan edukasi kepada masyarakat, mudah-mudahan terus diberikan edukasi masyarakat kita ini, mereka sadar dan tidak lagi melakukan aktivitas judi. Karena selain merugikan diri kita, judi juga bisa membuat kita terjerat dengan yang namanya hukum. Nah, kalau sudah terjerat dengan hukum, ini akan panjang, banyak sekali dampaknya, bukan saja diri kita tetap tapi keluarga kita, kehidupan kita itu juga akan terancam ya. Maka dari itu kita akan berbicara bersama dengan Bapak dan Ibu Jaksa nih yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Atambua. Saya sapa terlebih dahulu Ibu Widya Henda Septiani Esa, ini Jaksa Fungsional Kejari TTU. Selamat siang Ibu.
2: Siang Ibu.
1: Apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari Keva ke sini tadi?
2: Sangat luar biasa.
1: Oke. Menyenangkan sekali ya. Walaupun bukan orang Timor tapi menyenangkan ya kalau tinggal di Timor.
2: Sangat menyenangkan.
1: Oke. Dan juga ada Kakak ini Widya Hendras. Wah, ini namanya hampir sama tapi salah ya. Oke, Pak Diki ya saya sapanya. Apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah Ibu.
1: Alhamdulillah baik sehat ya. Ya karena kita pagi ini berbicara tentang judi, tentunya nanti juga bisa disampaikan ya bagaimana sanksi hukum yang bisa dijeratkan kepada para pelaku yang terbukti melakukan judi. Widya, mungkin awalnya sedikit menyampaikan mengapa isu judi ini, khususnya judi online ini menjadi perhatian serius ya aparat penegak hukum saat ini termasuk jadi apa ya jaksa begitu.
2: Baik Ibu, saat ini perjudian terutama judi online ini ya menjadi perhatian yang sangat serius karena perkembangannya sangat pesat dan dapat diakses oleh siapa saja melalui telepon genggam maupun internet. Saat ini tuh sudah bisa diakses bahkan mungkin yang masih sekolah, anak-anak yang masih belum cukup usia ya Bu ya.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga modus operasinya semakin canggih sehingga sulit kami deteksi juga.
1: Iya, yeah, karena memang semakin canggih, masyarakat juga semakin jeli dan pintar ya. Yeah. Jadi mereka tuh tahu ya selak-selak di mana mereka harus masuk untuk bermain judi itu, apalagi judi online. Ya, saya ke Pak Diki nih Pak, bagaimana pandangan nih terhadap kondisi atau tren praktik perjudian di saat ini di Indonesia pada umumnya nih?
3: Di Indonesia sekarang emang dulu tuh teknik apa bentuknya tuh konvensional, lebih banyaknya tentang tren-trennya tuh lebih ke kedaerahan, lebih ke tempat berkumpul tuh biasanya salah satunya pasti diadakan judi lah. Nah kalau untuk tren-tren tuh mungkin sekarang lebih berkurang ya. Kalau untuk tren-tren yang lebih konvensional tuh sekarang lebih maraknya lebih ke judi online. Judi online kenapa lebih tren tuh pertama karena aksesnya mudah. Kita dimanapun tanpa teman, tanpa adanya perkelompok pun kita bisa mengaksesnya. Apalagi sekarang situs-situs judi online itu kan masih marak ya di kita. Walaupun negara udah terus, pemerintah, partner pun terus melakukan patroli cyber untuk menangkal judi online, ternyata emang masih terus masif pergerakannya. Terus untuk tren-tren sekarang malah yang terdekat-dekatnya kayak kemarin ada event-event Piala Dunia. Nah itu judi itu malah marak. Walau judinya kecil-kecilan lah masyarakat mungkin karena iseng-iseng taruhan siapa yang menang Piala Dunia, terus iseng-iseng mungkin ada pemilihan umum atau apa ya, salah satunya kalau tren-tren perjudian yang kecil tuh seperti itu. Tapi untuk tren di Indonesia sekarang nomor satu tetap yang judi online tuh semakin marak.
1: Iya, orang berpikir bahwa kayak kemarin ya taruhan Piala Dunia itu tuh bukan judi. Orang berpikirnya ini kan kita cuman ibaratnya apa ya taruhan biasa gitu kan, mereka pahamnya itu kan taruhan, padahal itu kan sudah masuk dalam kategori praktik judi ya kan. Iya,
3: jadi karena kan ada keuntungan di sana, ada suatu hal yang ada kesepakatan keuntungan di mana apabila salah satu menang terus bisa mendapatkan hadiah, itu kan sudah termasuk judi.
1: Kalau menurut Pak Jaksa nih, judi itu kemenangan semua atau gimana sih?
3: Kemenangan semua, karena judi itu apa ya, hasilnya itu kan instan, apa yang kita peroleh itu instan. Tentunya dengan hal yang instan tuh apa ya, dampaknya sebenarnya bisa dapat pidana, terus dampaknya juga untuk sehari-harian. Pasti kan judi itu bukan untuk apa ya, bukan untuk sehari-hari, tapi untuk kesenangan dia juga ujung-ujungnya. Jadi makanya terlihat semua, kok kita kayak dapat hadiah tapi kan itu tidak dirasakan secara kenikmatan semuanya.
1: Jadi kita pribadi nikmatnya kan semua ya, tapi kalau untuk keluarga itu tidak ya.
3: Tidak.
1: Itu malah mereka terdampak sekali ya dari aktivitas yang kita lakukan dari judi ini. Baik. Nah, untuk Ibu Widyah nih, bagaimana melihat nih perkembangan praktik perjudian di tengah masyarakat, terutama dengan semakin mudahnya akses melalui internet nih?
2: Iya, Bu. Jadi perkembangan teknologi membawa banyak manfaat ya sebetulnya. Namun juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perjudian secara online ini. Saat ini juga masyarakat kan sangat mudah mengakses judi kapan saja dan di mana saja. Kondisi ini juga menyebabkan semakin banyak korban, termasuk generasi muda yang rentan terpapar. Oleh karena itu seharusnya sih diperlukan kerjasama ya antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan lembaga pendidikan juga, bahkan keluarga juga sih.
1: Nah, kalau seperti ini kan dampaknya kan cukup banyak ya, sosial, ekonomi, karena aktivitas judi ini. Nah, di sini dampak yang paling krusial untuk keluarga itu apa nih menurut Ibu Widya?
2: Baik, biasanya sih terhadap faktor ekonomi ya Bu ya. Karena biasanya yang sudah bermain judi atau kecanduan itu mengusahakan segala cara. Ada yang mungkin dengan meminjam uang, jadi hutangnya di mana-mana. Atau ada juga yang sampai bahayanya kan sampai menggadai, berani menggadai atau mengancam untuk mengeluarkan uang untuk bermain judi. Itu sih bahaya banget sih.
1: Iya, jadi bahayanya itu luas sekali ya. Iya. Jadi dari segi pendidikan, kesejahteraan keluarga ya kan. Karena itu tadi faktor utamanya itu ekonomi akan terdampak. Begitu. Nah, dengan kondisi ini bagaimana dari pihak penegak hukum termasuk kejaksaan memberikan edukasi atau meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya judi ini, Ibu?
2: Jadi saat ini kami sudah mulai melakukan seperti penyuluhan hukum dan juga ada program kami juga di Jaksa Masuk Sekolah untuk kami menyentuh dari kalangan muda ya, untuk memberitahu apa sih yang menjadi dampak bahayanya apabila sudah tertarik pada perjudian tersebut.
1: Oke. Kalau Pak Diki nih, apa saja bentuk-bentuk perjudian yang paling sering ditemukan termasuk perjudian konvensional maupun judi online nih, sampai ada yang terjerat hukum dan dipidana begitu sampai ke kejaksaan?
3: Kalau untuk di Timur Tengah Utara tersendiri, untuk konvensionalnya kita udah menemukan prakteknya, pertama ada judi kuru-kuru. Terus ada judi papan bola juga. Jadi kalau kuru-kuru tuh bentuknya kayak lebih mereka tuh menggunakan dadu permainannya. Terus untuk papan bola tuh mereka memang menyemasang di papan tuh kayak ada bola, papan ada nomornya, terus ada bola tuh digulingkan. Kalau misalkan yang pasang di satu nomor itu kalau misalkan menang, ya dia menang dari hasil itu. Nah, kalau di Timur Tengah Utara banyaknya seperti itu konvensional. Nah, kalau untuk judi online tentunya apabila kita melakukan mitigasi atau kita melakukan patroli secara langsung pasti lebih tinggi. Namun untuk sekarang mungkin karena keterbatasan personil, keterbatasan wilayah yang luas di Timur Tengah Utara, untuk judi online tersendiri kita belum bisa menindak secara masif lah. Kalau misalnya secara masif tentunya aparat kepolisian juga perlu dukungan, dukungan dari masyarakat, dari keluarga. Karena apabila judi online itu harus ada laporan terlebih dahulu, kemudian laporan ke kepolisian, kemudian mereka menindaknya. Nah, itu salah satunya. Mungkin tantangan dari penegak hukum tersendiri karena belum sadar masyarakat. Masyarakat belum sadar terlebih tentang judi itu, bahayanya bagaimana, karena judi tetap, bahayanya judi itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa untuk keluarganya, masyarakat, terus tentunya untuk negara juga.
1: Iya. Nah, untuk edukasi judi ini kan tadi dari, kalau untuk kalangan anak muda sudah menyasar ke sekolah-sekolah ya. Bagaimana kepada masyarakat luas, kan misalnya sampai ke desa atau pelosok, karena di desa ini adalah marak yang namanya judi konvensional. Karena orang Timur itu kan punya tradisi nih, orang meninggal pasti mereka apa istilahnya meteh gitu kan, kan berhari-hari dulu nih baru dimakamkan. Atau misalnya ada acara adat, mereka pasti akan melibatkan judi. Apakah ada juga nih jaksa masuk desa atau program bersama dengan desa untuk memberikan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat agar praktek judi konvensional ini juga kalau bisa dihentikan gitu?
3: Kalau dari kita sendiri tentunya ada salah satu program strategis dari kejaksaan, terutama dari bidang intelijen, yaitu adalah penerangan hukum ke desa-desa. Nah, kegiatan jaga desa ini yang merupakan salah satunya bentuk sosialisasi kita tentang hukum, tentang judi, terutama tentang judi. Nah, dalam sela-sela walaupun kita tujuannya emang lebih ke aparat perangkat desa tentang pengelolaan dana desa, selagi itu kita juga suka menyisipkan misalkan ke masyarakat.

0: Dan apakah kayak semacam sanksi gitu? Apakah sampai sanksi juga disampaikan kepada masyarakat sehingga mereka ketika mendengar sanksi dari kita melakukan praktik judi, siapa tahu mereka bisa istilahnya berhenti efek jera nih, Pak Diki.
1: Tentunya kalau dari segitu kita suka melihatkan lah pasalnya nih, pasal tentang judi itu ada di pasal 426 sampai 427 di KUHP. Di mana ancamannya bisa sampai 3 tahun, terus dendanya bisa sampai 2 miliar. Tentunya apabila masyarakat udah melihat, waduh sanksinya besar kali, itu mereka mungkin bisa mengurungkan niatnya itu. Mungkin lebih perkumpulan-perkumpulan yang ada acara-acara itu berkumpulnya mungkin lebih ke pembahasan yang lebih senang, atau misalnya bisa nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Nah, mungkin dari segi itu bisa berkurang lah tindakan-tindakan masyarakat, karena udah tahu tentang bahayanya, dampaknya, serta hukumannya itu seperti apa.
0: Iya, baik. Ibu Widya, kebanyakan masyarakat itu mengatakan atau berpendapat nih, ah saya kan judi pakai uang-uang saya gitu. Nah, kalau kata kalimat-kalimat seperti ini yang terus dilontarkan, otomatis mereka tidak memahami ya dampak dan ininya. Dan untuk ya memberikan apa ya jawaban kepada masyarakat yang bahwa ini uang-uang saya, apa sih contoh krusial yang bisa di apa ya sebagai pembelajaran yang disampaikan kepada masyarakat dengan kata-kata yang disampaikan itu?
2: Baik, sebetulnya kalau misalnya uang ya Bu, ya sebenarnya uang memang uangnya sendiri, tapi kan biasanya harus dilihat dampaknya mungkin ke anak atau ke keluarga juga, karena kan itu menyangkut keuangan di dalam keluarga itu sendiri ya. Jadi kan nanti dampaknya bisa merusak keharmonisan keluarga juga, mungkin jadinya ribut. Nah itu juga bisa menimbulkan tindak pidana lain tuh, nanti bisa jadi kekerasan. Gitu sih Bu.
0: Oke. Tadi Ibu sampaikan bahwa ada program jaksa masuk sekolah ya, penyuluhan hukum kepada anak-anak muda ya kan, generasi-generasi muda di kalangan pelajar. Itu apa yang disampaikan kepada mereka gitu, edukasinya, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh dengan yang judi, terutama judi online, karena anak-anak sekarang kan rata-rata mereka punya handphone kan. Nah, itu kan mudah untuk mengakses gitu. Gimana nih?
2: Iya, biasanya kami tuh datang ke sekolah-sekolah memaparkan mengenai judi online itu sendiri ya. Karena kan biasanya apalagi anak-anak itu yang ditakutkan itu jadi mengancam teman-temannya, atau jadi apa ya bahasanya, malak mungkin. Nah itu kan juga berbahaya juga ya Bu ya, karena ada tindak kekerasan juga balik lagi di situ. Itu sih bahayanya sih Bu.
0: Iya, karena kalau misalnya mereka bermain judi online, ketika mereka dapat keuntungan ya kan, mereka punya banyak uang, mereka bisa kayak miras-miras, mereka bisa senang-senang dengan teman-teman sebaya mereka. Nah disinilah bisa memicu permasalahan baru. Nah kalau sudah menimbulkan masalah kayak kriminal kan otomatis bisa terkena sanksi hukum ya, hukum pidana. Kalau misalnya dampaknya semakin luas kepada orang lain, ada korban gitu kan. Nah jadi kita berharap apa ya, hal-hal inilah yang harus menjadi perhatian untuk anak-anak muda gitu. Terus untuk ada Pak Diki ini, bagaimana dari apa kejaksaan sendiri ya, khusus TTU bekerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk ya pencegahan ataupun edukasi terkait dengan perjudian ini?
1: Baik Ibu, kalau dari segi kejaksaan tersendiri, dari segi internal pun kita sudah menggalakkan tentang adanya sidak Bu. Nah dari kejaksaan sendiri, kita ke anggota ke tim kejaksaan sendiri sekarang pimpinan sering sidak, misalkan sidak dari handphone pegawai itu kita pernah dicek satu-satu tentang adakah misalkan indikasi pernah melakukan judi online. Nah untuk segi keluarnya tentunya kejaksaan terus di sini itu terus mengingatkan ke semua pemerintah daerah tentunya bahwa tentang adanya bahaya yang dampaknya lebih serius dalam perjudian ini. Seringkali kita juga apabila dilibatkan dalam rapat-rapat strategis tentang pemerintah daerah tersebut di Kabupaten TTU, tentunya kita juga yang menyisipkan tentang bahaya-bahayanya, dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya judi online ini, termasuk dari dapat meningkatnya tindak pidana di masyarakat, dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat juga, serta dampak yang lebih luas mungkin lebih ke ya kondisi di daerahnya itu lagi kurang stabil apabila judi online udah marak, tentunya tindak pidana yang semakin meluas. Nah, dari kejaksaan tentunya terus berkomitmen bersama dengan pemerintah daerah bahwa kita sama-sama untuk saling bisa memberantas judi online tersebut. Nah, kalau untuk dari segi polisian, lembaga tentara juga, kita juga sering ngobrol-ngobrol lah masalah tentang koordinasi tentang judi online ini, termasuk judi konvensional kalau bisa dilakukan.
0: Iya, karena di sini kan judi konvensional itu banyak sekali. Selain kuru-kuru, ada orang bilang BG, bola guling, ya kan, yang pakai layar-layar juga. Terus ada sabung ayam, ini marak di sini gitu.

0: Terus di TTU juga ada pacuan kuda gitu. Mudah-mudahan di walaupun dia olahraga yang berkaitan dengan budaya, kita berharap tidak ada praktik judi di situ ya, sehingga tidak mengajarkan masyarakat untuk terus menjalankan aktivitas judi. Baiklah, tapi mungkin di sini Pak Diki lebih lebih dipertegas lagi sanksi hukum yang paling terendah dan sampai paling terbesar bagi pelaku perjudian.
1: Baik Ibu, dengan berlakunya KUHP baru yang baru berlaku tanggal 2 Januari kemarin, kalau untuk pasal judi ini ada di pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pidana penjara paling lamanya 9 tahun. Dan untuk kategori dendanya adalah kategori ke-6, itu di kisaran maksimal 2 miliar. Nah, 2 miliar ini tentunya untuk pelaku yang melakukan judi konvensional. Nah, kalau untuk yang menjalankan profesi, yang menawarkan sebagai bandar, itu tentunya lebih tinggi juga. Di mana di pasal tersebut ada di pasal 427 Undang-Undang KUHP Pidana itu, di mana pidana penjaranya paling lama 3 tahun dan ada dendanya paling lama 50 juta. Itu untuk pelakunya yang mengikuti yang pasal ini. Kalau yang tadi itu lebih ke bandarnya.
0: Bandar
1: yang melakukan sarananya. Nah, kalau yang 427 itu lebih ke yang mengikuti judinya. Nah, kalau untuk judi online tersendiri ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Teknologi Informasi ITE, yaitu di pasal 27. Itu dengan sanksinya tuh dengan penjara paling lama 10 tahun. Dendanya 10 miliar. Tentunya masyarakat apabila lihat dendanya dan kurungannya tinggi-tinggi, tentunya harusnya mereka takut lah istilahnya ya, dengan hukuman yang ada. Kalau negara sudah tegas dengan hukuman tersebut, ya masyarakatnya terus bisa setidaknya mengurangi dulu, bertahap, misalkan udah terbiasa melakukan, mengurangi, nanti juga terbiasa tidak melakukan.
0: Betul, mungkin tips sederhana ya untuk para pelaku judi, apakah ada aktivitas lain yang bisa dilakukan untuk menghindari perjudian ini, karena mungkin sudah terbiasa akhirnya sulit untuk meninggalkan aktivitas judi ini.
1: Nah, kalau dari segi
0: aktivitas ya, kegiatan sehari-hari bisa menghalau, oh saya tidak boleh berpikir untuk judi gitu. Oh,
1: tentunya tentang membanyakan kegiatan-kegiatan positif sih banyaknya, sama lebih mendekatkan diri kepada Tuhan tentunya, dengan apabila kita memperoleh apa ya, hasil yang halal tentunya kan lebih nikmat rasanya.
0: Benar.
1: Lebih nikmat rasanya, lebih ke keluarga juga kita pun memberikan rezeki itu, ah istilah itu ini ada hasil dari payah saya, dari keringat saya. Nah, nah, terus memperbanyak aktivitas yang lebih positif, mungkin kalau misalnya kitanya lebih senang olahraga, ya udah olahraga aja, jangan ada judi-judinya gitu kan. Terus kita misalnya suka sepak bola, ya udah kita coba menikmati pertandingannya, kita senang karena kita menang, tim kita menang, tapi jangan ada embel-embel judi itu. Kalau misalnya kita terus melakukan hal itu secara konstan, tentunya efek tersebut apa? Jadi apa ya, kecanduan untuk bermain judinya akan otomatis hilang.
0: Benar. Baik, saya ke Ibu Widya nih. Kan apa ya? Sekarang ini kan kalau judi konvensional itu kan tadi sudah jelas ya, yang bandar sama yang ikut bermain itu termasuk ada sanksi pidana semua dan berbeda-beda sanksinya. Terus bagaimana dengan judi online? Di sini bukan masalah terkait dengan yang bermain, tetapi ini kan judi online. Nah, mereka kan biasanya kan promo ya kan? Apakah yang ikut mempromosikan judi online di media sosial secara online daring itu juga akan terkena sanksi pidana?
2: Betul. Kalau misalnya yang mempromosikan juga termasuk ke dalam pasal 45 di Undang-Undang ITE ya Bu ya. Karena pasal itu berlaku untuk yang mengendorse juga.
0: Karena kan banyak ya yang ikut mempromosikan judi online. Dan ini apakah sudah terjadi di wilayah TTU dan ada yang sampai terkena sanksi pidana?
2: Kalau di TTU sendiri, kalau terkait judi online mungkin belum ya Bu ya. Tapi kalau judi konvensional sempat ada.
0: Tapi secara nasional itu sudah banyak ya. Karena kan mereka pakai ya, pakai itu tadi yang endorse-endorse itu. Kan banyak juga seliwiran apa ya, link-link untuk judi online. Nah, kalau untuk pemantauan ya kayak judi ini secara online, apakah dari kejaksaan juga punya apa kerjasama dengan kayak ada tim cyber begitulah ikut mengamati sehingga mencegah sebelum nanti ada anak-anak atau anak muda, pokoknya pelaku masuk ke link tersebut begitu. Kan mereka menyasarnya kan menyebarkan link-linknya kan untuk kita masuk mengikuti perjudian itu.
1: Kalau untuk dari kejaksaan tersendiri, untuk tim khususnya sebenarnya belum terbentuk untuk bisa bekerja sama dengan bidang terkait tentang isinya atau regulasi tentang judi online tersebut. Mm-mm. Tapi kita secara mandiri, paling secara mandiri kesadaran karena kita punya tanggung jawab tentunya dalam penegakan hukum. Mm-mm. Kadang kita dari bidang intelijen suka setidaknya patroli media sosial.
0: Betul.
1: Apabila misalkan suatu website atau di media sosial dari pemerintah daerah TTU khususnya ditemukan suatu akun atau ada link, ya kita berupaya untuk bisa men-takedown-nya.
0: Iya.
1: Kita memblokirnya atau berusaha mengkonfirmasi ke pihak yang ada akun tersebut, itu ada apa, itu ada apa. Nah, upaya kita cuma bisa sebatas itu. Kalau untuk patroli media sosial, kita hanya bisa memantau dan istilahnya itu menindak secara apa yang kita bisa lakukan.
0: Oke, ya itu kan lebih kepada, kalau untuk cyber itu kan lebih kepada kepolisian. Ya. Mudah-mudahan apa ya, dari kepolisian, kejaksaan bisa bekerja sama, karena hanya dengan cara itu bisa mencegah orang melakukan judi online. Karena kan banyak ya tadi, selain promosi, terus juga mereka menyebarkan link-linknya, terus sertakan juga dengan pinjaman online untuk mendukung aktivitas mereka. Jadi kayak sudah berantai begitu. Jadi kalau semua ini dihentikan kayaknya bisa ya. Karena itu tadi, mereka sudah dikasih apa jalan juga untuk pinjaman online biar bisa lanjut judi lagi gitu kan. Nah, itu kan mudah semuanya kan di handphone ya kan, secara online. Jadi mudah untuk menjerumuskan orang melakukan praktik judi. Ya kita berharap pengawasan cyber yang lebih diperketat juga ya gitu. Karena dampaknya cukup luas, terutama sekarang kan anak-anak sudah bermain juga gitu. Kayak misalnya, terus bagaimana dengan yang game-game yang sudah apa ya, sinyalir dia ke judi gitu. Kan sekarang sudah mulai banyak game online nih Pak Diki. Bagaimana, apakah ini juga menjadi pemantauan dari pihak berwajib gitu untuk melakukan apa ya, pencegahan dan lain-lain gitu?
1: Tentunya kalau dari ke game-game online, tentunya kita juga suka lihat ada link-linknya, ada iklan-iklannya tentang judi online tuh. Sebenarnya kewenangan dari utamanya itu dari Kementerian Komunikasi yang di Jakarta tuh harusnya sudah bisa men-takedown, menghalau segala bentuknya. Nah, tentunya kalau dari penegak hukum, kita juga mengetahui ada modus-modus seperti itu. Tentunya kita menjadi apa ya, jadi aware dari kita juga. Nah, sebagai acuan kita bahwa ternyata modus-modus judi online itu bukan hanya via-via, kan kadang dari live TikTok, apa media sosial lainnya juga kan suka ada yang mengirim link-link yang gimana. Dari hal sasaran ini, mungkin mereka lebih menyasar ke anak muda, karena anak muda tuh kan masih kondisinya masih mencari jati diri.
0: Betul.
1: Apalagi dengan game online ada modalnya untuk bisa bermain, tentu dengan adanya judi online dia bisa mendapatkan keuntungan. Itu salah satu modus mereka untuk melakukan tindak pidana itu. Nah, dari kita tentunya itu menjadi catatan bagi kita bahwa ternyata modus salah satu judi online itu bisa menyasar ke anak muda lewat game online.
0: Iya sih, kalau untuk apa ya, pencegahan judi ini kan harus apa ya, bekerja sama lintas sektor ya. Kayak misalnya apa ya, PPATK mereka harus melihat apa, kayak aplikasi-aplikasi yang untuk apa, depo-depo itu kan. Ya itu kan mereka punya aplikasi sendiri kan. Kalau sudah ada deponya baru bisa bermain kan gitu. Jadi kita berharap memang harus bekerja sama sih sebenarnya, karena kalau kedepannya semakin apa ya, praktik judi ini dibiarkan makin marak, ini akan berpengaruh pada kesejahteraan kehidupan masyarakat ya. Banyak sekali dampaknya. Oke, kita akan lanjut lagi ya dengan kebersamaan kita di Sangsi dan ya, Jaksa menyapa di pagi ini, kesempatan ini. Kita break dulu untuk Ibu Widya dan juga Bapak Diki. Kita break, setelah ini kita akan kembali lagi di Atambua Siang ini.

masyarakat, mulai dari orang tua sampai anak muda serta pelajar. Padahal ketika seseorang masuk dalam pusara ini, tanpa disadari ada dampak yang dialami. Berikut berbagai dampak judi online bagi individu, pelajar, dan keluarga. Dampak judi online bagi individu, kondisi biologis terganggu. Banyak orang yang menjadi sakit-sakitan karena secara biologis tubuhnya butuh istirahat, namun karena bermain judi online sampai pagi hari, mengakibatkan secara mental, biologis, dan fisik tidak sehat. Dampak judi online bagi pelajar, anak menjadi tidak tahu berterima kasih kepada orang tua yang telah menyekolahkannya, tidak tahu bersyukur atas rezeki yang dikasih oleh orang tua, sebab anak menggunakan uang sekolah untuk bermain judi online yang mengakibatkan menunggak biaya sekolah. Anak juga dapat melakukan tindakan kriminal, serta anak dapat menjual barang berharga milik keluarganya. Dampak kepada keluarga. Jika judi online dilakukan oleh seorang kepala keluarga, akan terlilit hutang-piutang, dan ketika utang-piutang semakin besar, maka ia menjadi tidak peduli terhadap kebutuhan keluarganya, baik itu kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan kebutuhan anak sekolah, hingga kondisi keluarga terancam dalam berbagai hal.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: siang ini.
1: Ya, ya, Sakti, juri kemenangan semua di Atam Bosengnya, dan juga kita meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, ya. Dan tentunya kita masih bersama dengan Ibu Widya Henda Septiani SA, ya, Jaksa Fungsional Kejari TTU, dan juga Bapak Muhammad Diki Mustofa SA, Kasubsi Satu Intelijen di Kejaksaan Negeri TTU, ya. Nah, kita memang lihat kalau fenomena judi sekarang ini miris, ya, miris. Maka itu kita hanya lebih fokusnya itu di edukasi, ya, sebenarnya. Karena kita mau apa, ya, mau menindak juga kan harus ada pelakunya dulu nih. Nah, kalau misalnya mereka lebih jeli dari kita, kan susah, ya, untuk mendapatkan pelakunya ini. Nah, dari situ lebih ke edukasi. Nah, sebentar nih kan kita mau memasuki pada HUT R ini ke 80. Apakah kayak ada program atau kerjasama dari TTU yang dilakukan untuk kayak edukasi kepada masyarakat untuk judi ini, Pak Diki?
2: Di HUT RI terdekat ini, untuk dari kita tentunya pasti ada yang akan kita lakukan, apalagi untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, agar bisa menegakkan asta, satu-satu asta cita, kan? Ya. Dari kita, dari kejaksaan tersendiri, mungkin akan melakukan kegiatan JMS yang lebih masif. Nah, kita kemarin juga telah melakukan JMS di satu sekolah, besok juga kita akan di beberapa sekolah juga. Tentunya hal ini salah satunya untuk bisa mendorong kesadaran terutama pelajar.
1: Iya.
2: Nah, terutama pelajar sebagai masih dini lah, masih mencari jati diri mereka, sehingga bisa kita cari dari akarnya, sehingga mereka bisa terhindar dari tidak pidana penjudian tersebut. Kalau untuk dari segi kerjasama dengan pemerintah daerah, mungkin nanti kita bisa usulkan juga, karena ini dari ibu juga bisa kami usulkan juga untuk ada kegiatan di TTU, terutama memperingati HUT RI tentang adanya bahaya-bahaya dari judi dan tindak pidana lainnya.
1: Benar-benar, karena kan pasti setiap desa, setiap kecamatan itu mereka ada acara nih, seremonialnya gitu kan, untuk memeriahkan HUT RI. Nah, di sini mungkin bisa datang berbicara singkat tentang bahaya dan dampaknya, pasti ini bisa membuka wawasan mereka gitu, karena kan lebih dekat dengan mereka, siapa tahu mereka lebih memahami begitu. Karena kita hanya bisa dengan edukasi sih kalau sebenarnya saat ini. Nah, kalau Ibu Widya sendiri, jaksa masuk sekolah, ini misalnya anak muda, mungkin di sini, ya, ini juga sebagai edukasi juga secara apa, ya, online kepada masyarakat lewat media, apa sih sebenarnya dampak yang langsung dirasakan oleh pelajar atau anak muda ketika mereka itu sebagai pelaku judi online gitu?
3: Nah, biasanya kalau misalnya pengaruhnya terhadap pelajar itu, ya, mereka tuh juga jadi sulit belajar, jadi kurang fokus, mungkin karena pikirannya udah mau main HP, mau main HP, mau main judi, mau main judi gitu. Jadi kan itu juga bisa merusak fokus, ya. Dan bahayanya juga sih terhadap, mungkin ya, hal yang harus diutamakan itu dari keluarga juga. Peran keluarga itu penting buat pelajar.
1: Benar-benar. Karena kalau anak-anak sudah masuk pada ranah judi, sampai ke judi online, itu susah, ya, untuk menghilangkan itu. Karena mereka sudah punya gadget gitu kan, yang mudah untuk diakses. Tapi, ya, kita berharap edukasi, ya, memberikan sosialisasi diperkuat, itu pasti, ya, setidaknya bisa mencegahlah dari sekarang secara perlahan. Nah, promosi atau edukasi, apakah dari jaksa juga kayak ada semacam edukasi online begitu melalui media atau aplikasi dari kejaksaan yang disediakan gitu, yang bisa diakses oleh siapa saja, Pak Diki?
2: Baik, untuk kejaksaan sini ada fitur, ada program juga, salah satunya yang bisa diakses oleh masyarakat di lain dari, selain dari misalnya bisa datang langsung ke kantor, bisa kita konsultasi langsung, ada juga yang platformnya Bidang Datun. Bidang Datun ada punya platform Halo JPN. Nah, di Halo JPN itu bisa kita akses dari komputer, bisa dari handphone, itu bentuk website. Jadi kita bisa tanya apapun seputar hukum, seputar apapun bisa ditanyakan di sana. Itu bisa dipermudah juga oleh masyarakat aksesnya.
1: Nah, kita sekarang ini kan kita kembali ke sanksi hukum, ya. Kayak misalnya anak-anak itu kan mereka pelaku kriminal saja, itu kan mereka ada undang-undangnya sendiri kan, untuk kayak apa, ya, pengadilannya pun sendiri gitu. Nah, kadang-kadang anak-anak ini mereka berpikir, saya kan anak di bawah umur gitu, nanti saya tidak bisa terjerat sanksi hukum pidana nih. Apakah demikian nih, Pak Diki?
2: Iya. Kemudian juga sekarang, cuman di JMS pun kita sering mengalami bahwa anak yang bisa dikatakan berkonflik dengan hukum tuh dari urutan umur 12 sampai 18 tahun. Apabila di bawah 12 tahun itu masih dalam pengawasan orang tuanya atau walinya. Nah, di umur 12 sampai 18 tahunnya kita bisa kaitkan dengan suatu tindak pidana yang ada di kita. Tapi untuk pengurang hukum hukumannya tentu ada hukuman tersendiri, yaitu di mana ada pengurangan hukuman dari normalnya hukuman sebagaimana, serta proses peradilan yang cepat, serta untuk proses hukumannya tentunya tidak akan sama dengan orang dewasa.
1: Nah, kita melihat dari sanksi hukum yang berbeda antara orang dewasa dan anak-anak ini mau dibilang ya titik apa lemah juga ya. Jadi kayak misalnya nanti kan pasti sanksinya itu berkurang, ya kan? Mereka berpikir secara logis kan kayak gitu kan. Nah, di sini orang tua itu tonggak utama ya. Nah, gitu. Dari bagaimana nih dari saya sebelum ke Yumi, dari Pak Diki sendiri, apa sih yang ingin disampaikan kepada orang tua yang di mana mereka punya waktu lebih banyak dengan anak-anak mereka untuk bisa turut ya mengedukasi, mencegah anak-anaknya itu tidak terlibat dalam praktik judi bentuk apapun itu, termasuk terutama tuh judi online.
2: Baik, kalau untuk tentunya peran orang tua sangat berpengaruh, karena apapun yang terjadi di kehidupan tentunya berasal dari rumah terlebih dahulu. Rumah sebagai tempat kita istilahnya berintrospeksi diri, sebagai tempat untuk sharing, tempat untuk saling cerita. Nah, rumah itu sebagai tempat yang paling utama dalam kehidupan kita. Nah, tentunya peran orang tua untuk bisa memantau anaknya, orang tuanya aktif juga, jangan acuh, jangan fokus terhadap saya fokus untuk mencari pekerjaan atau mencari nafkah, nah fokus juga dengan kondisi anaknya. Tentunya sebagai orang tua kita harus lebih aware apa yang terjadi sama anak. Kalau anak kita udah ada perubahan, misal anak menjadi minta uang terus, misalkan uangnya kemana nih, jajan terus, nah kita juga harus bisa peka lah terhadap anak itu. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa mendidiknya secara benar, harus bisa menasihatinya secara baik-baik. Tujuannya cara menasihatnya kita pelan-pelan, kita sebagai orang itu kita bisa browsing juga. Wah, hukuman untuk judi online apa, kita kasih tahu ke anak kita. Salah hal-hal yang simpel sebenarnya, tapi itu bisa merubah dari anak tersebut.
1: Iya, kadang kan orang tua juga memanjakan anak ya dengan fasilitas, dengan uang jajan yang berlebihan, tapi mereka tidak mengecek hari ini uang jajan dipakai buat apa. Nah, seharusnya kan dicek list dulu kan, supaya tahu 50 ribu hari ini buat apa deh, gitu kan. Kalau sudah tahu yang dibelikan itu kan pasti berarti uangnya digunakan untuk baik. Tapi kalau tidak ada yang menanyakan ini buat apa hari ini, siapa tahu dia pergi top up untuk main judi online, ya kan. Jadi memang orang tua boleh ya memberi kan uang jajan yang berlebihan, tapi harus tahu juga apa yang dia belikan hari ini, apa yang diperbuat pakai uang itu gitu, sehingga kalau misalnya ditemukan langsung dinasehatin, jangan ya, lain kali jangan, atau diberikan sanksi, besok kamu nggak diberi uang jajan lagi nih, begitu. Seharusnya ya orang tua juga lebih tegas ya kepada anak-anak supaya mereka itu tidak ikutan juga menjerumuskan anak ke praktik judi. Oke, kalau Ibu Widya, mungkin ya kedepannya kita berharap ya, ada selain dengan pemerintah, kita juga berharap ada kolaborasi dengan tokoh agama, kan? Tokoh agama, tokoh adat untuk apa ya, mencegah dan juga edukasi praktik judi di kalangan masyarakat. Karena orang sini kan itu tadi adatnya masih keras, ya kan? Terus judi konvensional juga masih cukup tinggi nih di sini. Bagaimana nih, Ibu Widya?
3: Baik, Kejaksaan Negeri TTU juga secara aktif ya melakukan ya kembali ke penyuluhan dan penerangan hukum itu sendiri, baik ke aparat penegak hukum, tokoh agama dan tokoh adat juga kami ikut, kami mengajak untuk saling membantu memberikan informasi terkait perjudian ini.
1: Oke, nah ini sebagai closing statement juga nih Ibu Widya di program selanjutnya dan juga Jaksa Menyapa. Apa nih pesan yang disampaikan kepada masyarakat TTU ataupun masyarakat secara umum ya, untuk sama-sama menolak segala bentuk perjudian dan juga menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, ya tentram, dari sehingga kita bisa jauh dari yang namanya sanksi hukum pidana gitu.
3: Baik Ibu, saya dari Kejaksaan Kabupaten Timur Tengah Utara dan untuk masyarakat Timur Tengah Utara juga untuk bersama-sama menolak segala bentuk perjudian baik konvensional maupun online ya. Jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan instan, karena pada akhirnya kan perjudian itu lebih banyak membawa kerugian ya bagi keluarga dan juga bagi lingkungan, serta berani juga melaporkan nih apabila suatu hari nanti atau suatu waktu mengetahui adanya praktik perjudian di lingkungan sekitar. Dengan kerjasama seluruh elemen masyarakat, kita dapat mewujudkan mungkin Kabupaten Timur Tengah Utara yang lebih aman, tertib, produktif, dan taat hukum.
1: Benar. Nah, kalau Pak Diki nih, apa nih pesan atau harapan terkait dengan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari perjudian?
2: Baik Ibu, tentunya kami dari kejaksaan tidak bisa untuk apa ya melakukan pemberantasan sendiri.
1: Benar. Nah,
2: kita membutuhkan peran aktif pertama dari masyarakat. Masyarakat menjadi tonggak utama. Apabila masyarakat sudah sadar dengan hukum, sadar dengan tindak pidana penjudian itu bisa merugikan, tentunya apa ya, jadi nilainya lebih terasa di masyarakat. Masyarakat akan lebih aktif, lebih bisa peka juga apabila ada suatu tindak perjudian, mereka bisa saling mengingatkan. Nah, terus untuk dari segi hukumnya, segi pemerintah daerah, tentunya pemerintah daerah yang terus menggalakkan juga mereka, pemerintah daerah bersama penegak hukum, saling melakukan sosialisasi, melakukan penegakan. Terus kita sama lembaga penegak hukum, kita juga saling berkolaborasi antara kepolisian, terus dengan instansi lembaga hukum lainnya. Kita saling apa ya, menegakkan hukum di wilayah negeri Timur Tengah Utara, khususnya dalam bidang perjudian. Nah, untuk media ini sebagai sarana kita. Nah, sebagai sarana kita biar semakin dekat ke masyarakat, jangkauannya semakin luas, tentunya peran dari media itu sangat penting. Media kita bisa menjangkau kapanpun, dimanapun masyarakat membutuhkan informasi, bisa tersalurkan lewat media. Nah, tentunya peran kolaborasi yang kedepannya lebih diharapkan itu sinergitas antara masyarakat, aparat penegak hukum, media, serta pemerintah daerah.
1: Oke, ya, jadi ternyata mendengar kesimpulannya adalah judi adalah kemenangan semua. Dan kalau kita terus melakukan menjalankan praktik perjudian, itu akan apa yang memperoleh dampak yang cukup besar ya. Jadi bukan diri kita sendiri yang terdampak, tetapi kepada keluarga kita. Dan yang satu lagi, sanksi hukum pidana yang bisa menjerat kita kalau kita terbukti melakukan aktivitas perjudian, baik itu judi online ataupun judi konvensional. Sebenarnya aktivitas yang melanggar hukum seperti ini jangan dilakukan ya, biar itu hidup tenteram, damai, sejahtera. Walaupun apa ya, kehidupan ekonomi kita pas-pasan, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, kayaknya hidup kita lebih damai ya, lebih damai, tenang ya. Lebih baik mencari kedamaian daripada mencari kesulitan dalam kehidupan. Oke deh, terima kasih ya, sudah hadir memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi di Jaksa Menyapa untuk hari ini. Untuk Ibu Widya Indah Septiani SH, Jaksa Fungsional Kejari TTU, terima kasih atas waktunya. Dan juga Pak Muhammad Diki Mustafa SH, Kasubsi Satu Intelijen Kejaksaan TTU, terima kasih sudah mengedukasi pendengar kami masyarakat melalui Jaksa Menyapa dan juga program sanksi hari ini. Dan pendengar, sampai di sini program sanksi untuk Anda di Tambo siang ini. Sampai jumpa lagi, saya Arda Fahik, selamat siang.
0: Awi, lu tau kosonde? Nonen selebgram tuh, dia kena tangkap ah gara-gara judi online.
4: Ah, yang betul sah bro, kok bisa?
0: Bisa, dia terima endorse alias promosi aplikasi judi online di sosial media nah.
4: Nah terus, dia kena sanksi pidana apa tuh?
5: Kementerian Kominfo turut mendukung upaya penegakan hukum atas pelaku judi online dan siap untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan berbagai macam konten negatif di internet. Khusus untuk perjudian online, Pasal 27 ayat 2, Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 303 BIS KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah.

0: depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih, modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau eh. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
1: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

0: Dr. Setia Erria Tambua dan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara. Saat ini dapat saya laporkan bahwa sidang paripurna terbuka DPRD TTU untuk memberikan sanksi bagi 3 anggota DPRD yang melakukan tindakan intimidasi terhadap mendiang Dr. Richard Akenoni telah diputuskan. Dan saat ini dari Badan Kehormatan DPRD yang membacakan hasil sidang mereka adalah Norbertus Tubana, dan dalam putusan Badan Kehormatan itu memberikan sanksi kepada 3 anggota DPRD yakni Terensius Lasakar, Norbertus Tubani, dan juga Veronica Lake. Sanksi yang diambil adalah pemberhentian sementara dari anggota DPRD TTU, namun hak mereka terutama gaji tetap didapat, tetapi alat kelengkapan dewan seperti ketua komisi 3 yang disandang oleh Norbertus Tubani dan sekretaris komisi 3 yang disandang oleh Ibu Veronica Lake, dan juga anggota komisi 1 yang disandang oleh Nor Terensius Lasakar dengan sendirinya terlepas, sehingga mereka berhenti atau diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan sebagai anggota DPRD TTU sambil menanti proses hukum pidana yang saat ini sedang berlangsung di Polda NTT. Dan sidang paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD dan dihadiri oleh Wakil Ketua 2 DPRD Agustinus Siki dan juga Wakil Ketua 1 Paul Zainaybesi. Dan dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara hadir Wakil Bupati dan juga Sekda dan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan untuk mengamankan jalannya proses sidang yang saat ini berjalan, Polres Timur Tengah Utara mengerahkan 111 personil untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang tidak perlu atau mungkin ada yang tidak puas dengan proses sidang ini atau hasil sidang dari Badan Kehormatan DPR, sehingga Polres mengerahkan personel sebanyak 111 orang. Dan untuk mengikuti sidang hari ini terlihat keluarga almarhum Dr. Richard Pakenoni dan juga kuasa hukum Om Victor Mandait S.A. dan juga keluarga besar dari mendiang Dr. Richard yang berasal dari Manufi maupun Noimuti juga turut hadir. Dan saat ini juga IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara yang dipimpin oleh Dr. Sondang Erickson Panjaitan bersama dengan beberapa dokter dan juga tenaga medis lain yang ada di TTU yang tidak bertugas saat ini juga hadir untuk mendengar hasil putusan sidang yang sedang berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD TTU. Baik, untuk sementara seperti itu, dok.
1: Baik, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali, Steph. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian laporan Steph Kosat dari Timur Tengah Utara terkait putusan rapat paripurna terkait sanksi yang diberikan kepada 3 anggota DPR TTU yang melakukan tindakan intimidasi terhadap mendiang Dr. Ica Pakainoni. Pendengar tetap bersama kami di Atambua siang ini karena informasi lain akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor apa yang kamu lihat nih. Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante.
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pemerintah terus memperluas kesempatan agar setiap anak Indonesia dapat memperoleh pendidikan bermutu lebih dekat dari tempat tinggalnya. Tantangan yang kita hadapi masih besar. Saat ini baru sekitar 4% kecamatan di Indonesia yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian mutu baik. Karena itu pemerataan mutu pendidikan harus dipercepat. Bukan hanya dengan membangun sekolah, tetapi juga dengan memperkuat ekosistem pembelajaran di daerah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai menyelenggarakan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. SNT mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pembelajaran yang berkesinambungan. Murid mengikuti kurikulum nasional melalui pendekatan pembelajaran mendalam berbasis STEM atau Sains, Teknologi, Rekayasa, Seni, Matematika, dan Olahraga, serta memperoleh ruang yang lebih luas untuk mengembangkan karakter, minat, bakat, dan talentanya.

pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id. Di zaman serba teknologi dan digital saat ini, UMKM memegang peranan yang penting. Namun belum semua orang tahu menjalankannya. UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki penghasilan tahunan yang lebih rendah, yaitu maksimum 300 juta rupiah per tahun. Kemudian usaha kecil memiliki penghasilan tahunan yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro. Omset tahunan dari usaha kecil bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya. Bahkan ada yang bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah memiliki omset tahunan yang lebih fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah dan maksimum 50 miliar rupiah. Adanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar, turut mengembangkan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memunculkan inovasi pasar yang baru.

Mendengar informasi selanjutnya dari Kupang, Balai Besar Wilayah Sungai BWS Nusa Tenggara 2 terus memperkuat strategi menghadapi ancaman kekeringan yang diprediksi terjadi akibat dampak fenomena El Nino. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah guna memastikan ketersediaan air bagi masyarakat khususnya sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur. Pelaksana harian PLH Kepala BWS Nusa Tenggara 2, Davianto Franky B. Welkis, dalam wawancara bersama RRI Kupang Jumat 24 Juli 2026 menjelaskan pihaknya telah menjalankan sejumlah program pemerintah dengan mengacu pada wilayah yang berpotensi mengalami krisis air. Program tersebut disusun berdasarkan kajian potensi cekungan air tanah serta usulan dari pemerintah daerah. Menurut Davianto, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pembangunan jaringan irigasi air tanah atau JIAT melalui sumur bor sebagai sumber air baku maupun air irigasi. Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat tetap menjalankan aktivitas pertanian meskipun memasuki musim kemarau dengan kondisi curah hujan yang rendah. Pendengar, itu dia informasi kami sampaikan untuk Anda di mana BWS Nusa Tenggara 2 siapkan strategi hadapi kekeringan dukung ketahanan pangan. Demikian informasi ini pendengar kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id. Pendengar Perusahaan itu RRI Atambua, untuk Anda sesaat lagi kita akan break ya, ikuti penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lopez Rosa gol.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinchik tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinchik mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Jenny Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Jenny tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Jenny Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Cheng membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan di PMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekilik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Dan itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Karupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo, com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, do Gustavo, e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
6: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo, e hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade, e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que ir para avisar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistant, and for next game he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert.
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga baik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
1: To compete against talented players, so.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC Biang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Atletik 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menembus di runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Zainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono dan IKD Dwi Purwana serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Zainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
1: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua bukan empat.
3: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih simpen supaya kacamata.

0: mata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kan bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Lagu daerah Nusantara Bugis ya, Ulu Alauna Tempe. Dan kali ini pendengar, kita punya informasi bukan tentang budaya ataupun tradisi, tapi tentang pariwisata. Nah, pendengar Pro 1, Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndau Nusa Tenggara Timur ternyata menyimpan deretan pantai cantik dengan karakter alami yang masih alami. Salah satu pantai yang belum banyak dilirik wisatawan tetapi memiliki pesona luar biasa adalah Pantai Livulada. Pantai ini pendengar berada di Dusun Tunggawen, Desa Wengaut, Kecamatan Rote Barat. Dan kita dari pusat kota Rote ditempuh sekitar 40 hingga 50 menit dari kota Baa dengan akses jalan yang cukup baik sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan. Dan ternyata ketika memasuki kawasan pantai, kita akan menemukan pohon-pohon kelapa sebagai gerbang pertama. Nah, wisatawan akan merasakan suasana sejuk dan asri, tentu akan dirasakan ketika menuju lokasi. Dan di bibir pantai juga terdapat pepohonan rindang dan beberapa lopo sederhana yang bisa digunakan sebagai tempat beristirahat. Pendengar, Pantai Livulada ini memiliki hamparan pasir putih yang lembut dengan air laut yang jernih berwarna biru. Meskipun garis pantainya tidak terlalu panjang, pantai ini tetap menawarkan pemandangan yang indah. Keindahan pantai ini juga terlihat dari batu-batu karang yang berada di kelilingnya. Di sisi kiri pantai terdapat deretan batu karang yang seolah menjadi pembatas alami dengan tulisan Pantai Livulada di atasnya sebagai penanda lokasi. Sementara itu di sisi kanan pantai juga terdapat batu karang dan dari dalam laut muncul sebuah batu karang besar yang menjadi daya tarik tersendiri. Nah, pendengar, selain menikmati panorama alam di Pantai Livulada, Anda juga dapat melakukan berbagai aktivitas di pantai seperti berenang, bermain air, atau sekedar duduk santai menikmati suasana pantai. Menjelang sore, pantai ini juga menjadi tempat yang tepat untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang memanjakan mata atau sunset. Nah, penasaran? Datang saja langsung di Pulau Rote, tepatnya di Dusun Tunggawen, Desa Wengaut, Kecamatan Rote Barat Laut. Perjalanannya ditempuh 40 hingga 50 menit dari Kota Baa, Rote Ndau. Oke, jadi ini bisa menjadi daftar wisata pantai yang dapat dikunjungi ketika hari libur tiba. Informasi ini silakan akses lengkapnya di situs rri.co.id.

0: 2 siang ini.
1: Data itu harus ada ke kami. Contohnya dia termasuk di kelurahan mana, RT mana, itu kita turun bawa langsung. Supaya kita tahu yang nanti, yang misalnya yang kita tuju ini dia butuh apa, langsung kita bawakan seperti itu. Ya, kita bawakan. Kemudian juga ada itu, jadi dari situ kita akan lihat berkembang. Kalau kita turun ke mereka kan langsung bisa berkembang. Bisa saja kita turun ke mereka. Ini orang susah misalnya, kalau tidak ada tas, buku dan seragam anak ini, kita mungkin lihat orang tuanya susah, kan kita bisa bantu. Ya kan, berkembang.
2: Iya, betul.
1: Bisa berkembang dari situ. Kemudian ini juga dalam waktu dekat adalah BPJS ketenagakerjaan.
2: Itu seperti apa,
1: kita akan bantu. Jadi BPJS ketenagakerjaan kita akan kolaborasi dengan BPJS. Jadi misalnya kita tahap pertama 100, terus 100, 100, 100, 100 ya, bagi mereka dengan persyaratan tentu pula dari BPJS. Tapi dari pihak kami itu kami akan membuka, membayar. Membayarkan mereka, iuran mereka kita
2: selama
1: bayar. Jadi kita lihat dulu, kalau memang dia masih bisa mampu membayar per bulan untuk BPJS ketenagakerjaan per bulan 16.000, berarti bisa kelanjutan. Jadi kita bayar awal dulu. Kalau dia mampu, silakan dia bayar. Tapi kalau dia tidak mampu, selama 16.000 selama ini kita yang bayar. Jika lo ada sesuatu bagi dirinya, klaimnya anggarannya langsung ke dia, enggak ke yayasan. Sama seperti sekarang, banyak BPJS mandiri orang-orang yang susah sekali, contohnya pernah kena kanker perut ya. Kita juga punya tim doa lo.
2: Wah, luar biasa, jadi, komplit ya.
1: Jadi tidak selamanya orang sakit itu karena medis, kan banyak hal ya.
2: Iya, pikiran banyak, juga.
1: Itu kita arahkan ke tim doa. Tapi tetap juga kalau memang medis ya kita dampingi. Sampai dia operasi dan lain sebagainya kita dampingi. Dengan BPJS mandiri yang kita bayar dia seumur hidup. Sampai sekarang.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama,

0: Abah datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

Pendengar, kali ini kita ke Sumba, di mana Pulau Sumba memiliki potensi besar menjadi destinasi sport tourism melalui tradisi pacu kuda yang berkembang. Keunikan budaya berkuda berpadu dengan panorama alam menjadikan Sumba memiliki daya tarik tersendiri. Konfederasi Nasional Pordesi melihat pacu kuda Sumba memiliki nilai lebih dibandingkan kompetisi olahraga. Tradisi lokal tersebut mampu menggabungkan prestasi budaya serta potensi pariwisata daerah. Ketua Presidium Konfederasi Nasional Pordesi Tuyati Marsiano menilai Sumba memiliki modal besar menuju panggung dunia. Menurutnya, kekuatan budaya berkuda menjadi fondasi utama pengembangan sport tourism berkelanjutan. Tribati Marsiano mengatakan Sumba memiliki unsur lengkap untuk menjadikan destinasi olahraga kelas dunia. Ia menjelaskan budaya berkuda yang kuat menjadi salah satu keunggulan masyarakat Sumba. Selain itu, keberadaan kuda lokal berkualitas dan panorama alam menjadi kekuatan yang tidak dimiliki banyak daerah. Pacu kuda Sumba tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga bagi masyarakat lokal, pendengar, kegiatan tersebut juga mampu menarik wisatawan nasional maupun internasional untuk datang berkunjung. Konfederasi Nasional Pordesi menilai olahraga dapat memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Penyelenggaraan kejuaraan pacu kuda mampu menggerakkan sektor UMKM, perdagangan, dan jasa pariwisata. Iya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, untuk Anda itu dia informasi tentang Sumba bidik panggung dunia lewat sport tourism pacu kuda. Informasi ini Anda bisa akses lengkapnya di situs rri.co.id.

laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau boleh diceritakan kepada ketang semua, mungkin dari pemilihan daun apa saja yang cocok, terus bagaimana caranya mengukir sketsa wajah ya dalam selembar daun begitu.
1: Baik kakak, kalau tidak semua daun bisa, biasa yang saya pakai itu daun nangka, daun jati dengan daun waru. Itu dia punya tekstur keras dan dia punya apa, urat-urat di daun tuh banyak gitu.
0: Jadi daun-daun ini yang dipilih ya kakak ya sebagai media begitu ya untuk membuat ya, karya.
1: Hanya hanya tiga daun tiga itu daun yang itu saya rasa ya? paling bagus untuk gambar di seni daun.
0: Itu prosesnya bagaimana? Alat-alat apa saya yang diperlukan begitu?
1: Jadi kalau untuk usaha yang untuk dibingkai, dijual itu saya pakai daun yang kering. Kalau yang awal-awal itu saya pakai daun

0: bukan tungku daun tua dari pohon, tetapi daun yang memang dipetik masih hijau terus disimpan dulu begitu.
1: Ya, karena kalau daun yang kalau langsung kering dan sudah jatuh itu dia punya teksturnya sudah tidak rapi, tidak rata, melengkung. Daun yang tidak terlalu muda, tidak terlalu kering juga, itu yang paling pas untuk digambar.
0: Begitu. Jadi daunnya disimpan dulu beberapa hari dalam buku begitu ya?
1: Ya, sekitar 1-2 minggu.
0: Berarti tidak boleh kena lembab gitu ya, Kak? Harus di tempat ya, yang kering.
1: Boleh. Yang sudah kering pun tidak boleh kena angin. Harus tetap di dalam buku. Kalau gambarnya sudah jadi harus langsung simpan di dalam bingkai.

0: Ewah, ewah. Buka main sa talangkat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: siang ini.
1: Pendengar, kami mohon perhatian terkait pemberitahuan rilis panggilan nomor 10/PDT.G/2026/PA.ATB. Pada hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2026, saya Muhammad Harun SH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Tambua atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara nomor 10/PDT.G/2026/PA.ATB tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Ambo Dabin almarhum HM Hafid, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan wira swasta, alamat di Halilulik, RT 001 RW 001 Desa Naitimu, Kecamatan Tasikmalaya Barat, Kabupaten Belu. Dan saat ini tidak diketahui lagi alamat jelasnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadapi di muka sidang Pengadilan Agama Tambua hari Senin tanggal 30 November 2026 pukul 09.00 WITA, tempat ruang sidang Pengadilan Agama Tambua, Jalan Sultan Hamengkubuwono 9 nomor 3 Tambua, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Hayati Arman binti Arman sebagai penggugat melawan Ambo Daibin almarhum HM Hafid sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat di Kepanitraan Pengadilan Agama ND dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jabatan itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Kabupaten Belu atau Tambua. Panggilan ini merupakan panggilan pertama disiarkan pada hari Rabu 29 Juli 2026 dan penanggung jawab RRI Tambua. Demikian rilis pengadilan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu.

kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. Sei berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Sei adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging Sei memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah, maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

Baik pendengar, kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur. Alor pendengar, selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor sore ini. Edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 di siang hari ini. Tentunya harapan saya dan kita semua bersama, kita dalam keadaan sehat selalu, sehat sukacita luar biasa, sehat walafiat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan harapannya juga aktivitas kita yang sudah kita mulai dari pagi hari hingga di saat ini kita berada di pukul 14 lebih 4 menit dan akan terus berlangsung ini bisa berjalan dengan baik, walaupun kadang dalam perjalanan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita juga terus berharap segala sesuatu yang terjadi yang kita lakukan di hari ini bisa dilalui dengan baik sampai nanti malam menyapa kita. Oke, di siang hari ini dan juga di detik-detik terakhir bulan Juli ya, karena hari ini juga kita sudah di tanggal 29, lagi 1 atau 2 hari kita akan meninggalkan bulan Juli dan menyambut bulan yang baru yaitu bulan Agustus, dan tentunya juga merupakan bulan kita mempersiapkan diri untuk menyambut kemerdekaan, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan tentunya semangat kita juga harus sama ya di siang hari ini. Tentunya Juli tidak saja menjadi bulan yang menjadi bulan ketujuh ya dalam tahun 2026, tetapi dari perjalanan Juli yang tidak mudah bagi kita dengan setiap pergumulan kita, tentunya kita juga harus menerima dan harus mengikhlaskan apapun yang tidak sesuai harapan kita di bulan Juli, dan kita juga harus mempersiapkan diri untuk menerima bulan baru dengan segala harapan yang baru tentunya. Nah, aduh, sudah bicara yang jauh ya. Dalam program Alor sore ini tentunya seperti biasa kita akan hadir dengan diawali program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sebagai program hiburan. Satu jam ke depan saya Monica Lanmai akan menemani Anda pendengar di siang hari ini. Dan tentunya sudah saya persiapkan lagu-lagu dangdut yang kece untuk menemani aktivitas Anda, kerja Anda, atau waktu istirahat Anda, atau lagi santai-santai di pantai atau di rumah, dimanapun itu saya akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut satu jam ke depan. Dan tentunya kurang lebih 12 lagu sudah saya siapkan untuk kita. Untuk pendengar setia dimanapun berada yang mau bergabung, silahkan di WhatsApp 081339027972. Bisa kirim salam, bisa request lagu, bisa kasih juga pantun-pantun, atau bisa juga kata-kata bijak, kata-kata mutiara, silahkan. Dan lagu-lagu yang akan menghibur kita, yang pertama dari Bayu Onyong dan Mala Agata, Nikah Sama Kamu, Iis Dahlia, Dak Dik Duk, dan Lala Widi, Nyik Sorogo, Lala Sawer, Strawberry Mangga Apel, Seringga Level, Jirayu, Tiada Tara. Ada Cinta Tak Bertuan dari Aulia, dan Nyaman dari Balena, Della Monica, Putuskan Saja, Dinda Stardut, Mengganti Amarah, Elvi Sukaisi, Rana Duka, Jeli Jelita, Dusta, Happy Asmara, Santai Aja Coy. Oke, lagu pertama dari Happy Asmara, Santai Aja Cuy, menemani kita di siang hari ini.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar di siang hari ini. Kita masih di Pro Dangdut. Dan tentunya lagu-lagu dangdut sudah saya hadirkan ya di ruang dengar Anda. Mulai dari Santai Aja Cuy dari Happy Asmara. Dan di menit ini kita baru saja mendengarkan Nyaman dari Balena. Dan pendengar, kita masih di Pro Dangdut dan masih ada ruang terbuka luas ya untuk Anda yang mau bergabung. Silahkan bisa hubungi kami melalui WhatsApp 081-339-027-972. Ya, silahkan bisa kirim-kirim salam atau mau request lagu, silahkan. Mau kirim pantun juga boleh ya di siang hari ini. Oke. Dan karena sudah ada yang bergabung bersama kita di siang hari ini dari Kakak Marson Sakan yang saat ini katanya ada di rantauan. Mau kirim salam buat keluargaku yang ada di Soebena, terkhususnya Desa Kiubaat. Saya mau menyapa orang-orang di Kupang. Di sana ada Junior Adi Papa, Destri Natalia, Aurel Faranisa, dan keluarga besar Taunu, Neonane, semuanya ada di Kampung Kiubaat. Buat kakak yang bertugas, selamat siang dan selamat bertugas di hari ini. Oke, terima kasih Kakak Marson Sakan yang sudah bergabung bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Oke, pendengar, kita masih punya waktu ya. Masih punya waktu kurang lebih 20-an menit. Silahkan bisa bergabung bersama kami di WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Oke, merana, boleh merana serananya saja, berduka boleh, berduka sedukanya saja. Dari Elvi Sukaisi, menemani kita di penghujung Pro Dangdut, dangdut adalah kita di siang hari ini. Dan pendengar kita sudah ada di pukul 15 lebih 3 menit, jadi kita akan beralih ke program Sore Ceria di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Terima kasih untuk partisipasi Anda di Pro Dangdut, dangdut adalah kita di edisi hari ini, dan semoga Pro Dangdut kali ini menghibur aktivitas Anda dan dapat menjadi semangat baru ya untuk menjalani aktivitas di sore hari ini. Oke, pendengar, kita akan ada dalam program Sore Ceria satu jam ke depan, akan saya temani Anda di program Hour Sore ini, edisi hari ini.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah, mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? The time. Oh.

Oke, pendengar, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor masih menjadi perhatian serius berbagai pihak hingga sekarang. Tren kasus yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir mendorong organisasi masyarakat meningkatkan upaya pencegahan dan pendampingan korban. Ketua Gamki Alor Demas Mautuka kepada RRI Atambua pada Senin 27 Juli 2026 mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi di daerah Kabupaten Alor. Berbagai bentuk kekerasan seksual bahkan melibatkan pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Berangkat dari kondisi tersebut, Gamki Alor kemudian bekerja sama sejumlah mitra membentuk LSM Suara Perempuan Alor dan pada periode 2022 hingga 2023. Organisasi tersebut lahir sebagai respon terhadap berbagai kasus kekerasan yang membutuhkan penanganan dan pendampingan berkelanjutan. Pembentukan lembaga ini juga melibatkan kerjasama dengan LSM CD Bethesda serta Fakultas Hukum Universitas Tribuana Kalabahi. Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat edukasi masyarakat serta pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. Nah, pendengar, sejak berdirinya Suara Perempuan Alor terus melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan mulai melalui berbagai kegiatan. Program edukasi dilaksanakan di gereja, sekolah, komunitas pemuda, serta kelompok mahasiswa di Kabupaten Alor. Selain itu, pendengar, informasi lainnya, DPC Gamki Alor menggelar Maperta tahun 2026 di Kalabahi dengan hikmat. Belasan pemuda resmi dilantik menjadi anggota baru organisasi pelayanan bersama pada Kamis 23 Juli 2026. Demetrius Mautuka, Ketua DPC Gamki Alor, memimpin prosesi pelantikan seluruh peserta dengan penuh hikmat. Kegiatan berlangsung di Gemit Tiberias, Kota Baru, Batanirola sejak sore hingga selesai. Peserta menerima pembinaan sejarah organisasi, kepemimpinan, visi

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
0: Bentar, tunggu bentar.
1: Ngapa leh?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
0: Iya, tunggu.
1: Ngapain leh?
0: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan.

Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus meningkatkan persiapan pelaksanaan pameran pembangunan tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rapat koordinasi bersama insan media yang digelar di Aula Palapa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 29 Juli 2026, panitia mengajak seluruh media berpartisipasi dalam menyebarluaskan informasi positif mengenai seluruh agenda kegiatan. Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Y.S. Kiak, Eskom MIT, mengatakan bahwa dukungan media sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ia juga menyampaikan pameran pembangunan akan berlangsung pada 11 hingga 20 Agustus 2026 di kawasan halaman Hotel Harper Kupang dan sekitarnya. Tahun ini akan tersedia sekitar 300 stan terdiri dari stan perangkat daerah serta partisipasi sekitar 200 pelaku UMKM. Pendaftaran UMKM dibuka secara gratis tanpa dipungut biaya dan dalam waktu dekat juga akan diumumkan kontak person serta jadwal lengkap seluruh rangkaian kegiatan. Pendengar, Maria juga menambahkan penyelenggaraan pameran tahun ini dirancang lebih inklusif dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM dan pekerja kreatif sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Kota Kupang. Pendengar, informasi lainnya, Polda NTT gelar upacara serah terima dan pelantikan 29 pejabat utama serta Kapolres jajaran yang berlangsung pada Rabu 29 Juli 2026 di lapangan Tribaratama Polda. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan penyelenggaraan organisasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain Kapolres Kupang Kota, Kapolres Kupang, Karo SDM, Kepala SPN, dan sejumlah PJU lainnya. Kabid Humas Kapolda NTT Kombes Pol Hendri Novika Chandra SIK MH menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan meningkatkan kualitas kinerja, penyegaran organisasi, serta pengembangan karir personel. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa Anda akses melalui portal berita resmi rri.go.id.

0: Intermezzo.
1: Chat.
2: Apa Nona?
1: Beta pung tebakan buat Ale.
2: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
3: Papan tulis. Berkas ini cepet email ke bos ya. Tata, denger gak sih?
4: Iya apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
3: Kamu tuh dari tadi main HP.
4: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
3: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
4: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
3: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
4: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
3: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
4: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
5: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
4: Hah? Iya.
6: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
7: Alor sore ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur memperbaharui komitmen penguatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui penandatanganan adendum kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama optimalisasi penguatan pajak daerah dan opsen pajak daerah di Kupang pada Selasa 28 Juli 2026. Adendum tersebut merupakan penyempurnaan atas kerjasama yang telah ditandatangani pada 5 November 2024. Penyesuaian dilakukan seiring perkembangan regulasi teknologi informasi serta dinamika pelaksanaan di lapangan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, mengatakan bahwa pembaruan kerjasama menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan 22 pemerintah kabupaten kota dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pendengar, menurut Joni, adendum tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Kerjasama Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta ini dihadiri Wali Kota Kupang, 17 Bupati, unsur DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Polda NTT, PT Jasara Harja, serta pimpinan perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota. Empat daerahnya yakni Kabupaten Malaka, Manggarai, Flores Timur, dan Sika diwakili.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar. Tim Jero Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Nusa Tenggara Timur berhasil menggagalkan keberangkatan 5 orang yang diduga akan diberangkatkan secara non-prosedural sebagai calon pekerja migran Indonesia atau CPMI menuju Malaysia melalui Bandara El Tari Kupang pada Selasa 28 Juli 2026 di Kupang. Pengungkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima tim Jero terkait adanya 5 warga Nusa Tenggara Timur yang diduga akan diberangkatkan oleh pekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Kelimanya diketahui telah membeli tiket dengan rute penerbangan Kupang-Surabaya-Pontianak yang diduga menjadi jalur keberangkatan menuju Malaysia secara non-prosedural. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Jero Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Nusa Tenggara Timur segera berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI dan bergerak menuju Bandara El Tari Kupang untuk melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Dr. Nova Irone Surentu SHMH menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda NTT dalam melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran ilegal yang berpotensi berujung pada tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya dari Kupang, dikabarkan kejuaraan daerah atau kejurda kriket Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu tahapan penting dalam mempersiapkan kekuatan atlet daerah menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Ajang ini tidak hanya menjadi kompetensi antar kabupaten atau kota, tetapi juga menjadi wadah penjaringan atlet potensial yang akan masuk dalam program pembinaan jangka panjang menuju Pekan Olahraga Nasional. Melalui kejurda, pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia PCI NTT melakukan pemetaan kemampuan atlet dari berbagai daerah sekaligus mencari bibit-bibit baru yang memiliki potensi untuk memperkuat tim kriket Nusa Tenggara Timur. Hasil kejuaraan ini intinya akan menjadi dasar penyusunan sistem pembinaan dan seleksi atlet secara berkelanjutan.

Pendengar, kita sudah ada di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya akan mengajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Alor Sore ini.

0: kuat.
1: Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Ben Boy Kabupaten Gelar upacara pembukaan pendidikan dasar militer. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama, Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT mencatat dukungan APBN terhadap pelaku usaha semakin kuat melalui penyaluran pembiayaan program dan kegiatan yakni kredit usaha rakyat atau KUR. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: Dukungan APBN terhadap pelaku usaha semakin kuat melalui penyaluran pembiayaan program dan kegiatan yakni kredit usaha rakyat atau KUR. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
3: KUR sampai dengan 30 Juni 2026 mencapai 1,7 triliun kepada 33.460 debitur, meningkat 25,68% year on year.
4: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan, menyampaikan tercatat sampai dengan 30 Juni 2026 penyaluran kredit usaha rakyat di NTT mencapai 1,714 triliun rupiah lebih kepada 33.460 debitur, meningkat 25,68% year on year. Penyaluran dana KUR terbesar berada di Kota Kupang sebesar 207,95 miliar rupiah. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan nilai 816,35 miliar rupiah atau 47,62%, disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 354,92 miliar rupiah atau 20,70%. Menurut Adi Setiawan, BRI menjadi penyalur terbesar dengan realisasi sebesar 1,416 triliun rupiah lebih kepada 31.069 debitur.
3: Dua hal ya, kita apresiasi Bank BRI di data ini, tapi sisi lain kita juga tentu berharap dari mitra perbankan penyalur yang lain, walaupun mungkin tidak semasif BRI jaringannya, itu tetap bisa berkontribusi maksimal. Kita lihat bank-bank lain juga cukup dominan di perkotaan, terutama yang di Manggarai ya, di sana ada aktivitas wisata yang cukup menjanjikan.
4: Selain KUR, pembiayaan ultramikro juga mencatat kinerja positif. Sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran UMI mencapai 184,36 miliar rupiah kepada 33.054 debitur, meningkat 11,44% year on year. PT Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 152,96 miliar rupiah kepada 27.872 debitur. Menurut wilayah, penyaluran terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebesar 18,50 miliar rupiah kepada 3.248 debitur. Sedangkan secara sektoral, penyaluran UMI didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 164,43 miliar rupiah atau 89,20%. Terkait hal tersebut, pengamat ekonomi Undana Kupang, Dr. Roland Vangina menyampaikan, KUR merupakan instrumen sosial mendukung ekonomi masyarakat dan dari sisi perbankan dipandang sebagai instrumen bisnis.
5: Kita bisa memposisikan KUR sebagai instrumen sosial, di mana ia penyaluran KUR ini kontribusi kepada ekonomi dan penerimaan. Tetapi dari sisi perbankan, KUR ini sebagai salah satu instrumen bisnis, di mana mereka akan menjaga NPL rendah, nasabah yang difasilitasi juga adalah nasabah yang berkualitas, yang layak secara jaminan.
4: Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional NTT sampai dengan Juni 2026 menunjukkan bahwa APBN terus bekerja untuk masyarakat. Pendapatan negara tumbuh positif, belanja negara meningkat, TKD memperkuat kapasitas fiskal daerah, bantuan sosial menjaga daya beli masyarakat, serta KUR dan UMI mendukung pembiayaan usaha rakyat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Ben Boy Kabupaten Belu gelar upacara pembukaan pendidikan dasar militer Fakultas Vokasi Logistik Kohort 6 tahun akademik 2026-2027 yang berjumlah 150 kadet dari 7 prodi. Selengkapnya Christian Dimau melaporkan.
0: Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Benboy Kabupaten Belu menggelar upacara pembukaan pendidikan dasar militer atau Diksarmil Fakultas Vokasi Logistik Kohort 6 tahun akademik 2026-2027 yang berjumlah 150 kadet dari 7 prodi yang dilaksanakan di lapangan hijau Makoyuni 744 SYB. Upacara pembukaan pendidikan dasar militer Kohort 6 dipimpin oleh Wadek 1 Marsma TNI Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak yang bertindak selaku inspektur upacara dengan komandan upacara Kapten Infanteri Army Nuradio Priyono. Dalam arahannya, Marsma TNI Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak membacakan amanat dari Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Anton Nugroho yang menyampaikan bahwa perkembangan arus globalisasi terutama AI membawa berbagai perubahan dalam segala aspek kehidupan yang menimbulkan persaingan global yang semakin kompleks. Lanjutnya, melalui Sarmil, Kadet Unan akan ditempah menjadi generasi muda yang tangguh, adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana, serta berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
6: Globalisasi yang membawa perubahan sangat cepat pada berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pertahanan dan keamanan. Tantangan bangsa tidak lagi hanya berbentuk ancaman fisik, tetapi juga serangan cyber, disinformasi, manipulasi teknologi, hingga persaingan global yang semakin kompleks. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, disiplin, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki semangat bela negara yang kokoh.
0: Dirinya juga menegaskan kepada seluruh kadet untuk mengikuti pendidikan dasar militer dengan penuh semangat dan disiplin serta penuh rasa tanggung jawab sebagai acuan dalam pengembangan diri dalam menghadapi perkembangan arus globalisasi. Di akhir, Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak mengatakan melalui program ini diharapkan dapat membekali peserta dalam berbagai nilai dan keterampilan tentang kemiliteran meliputi disiplin, loyalitas, spirit de corps atau kekompakan, tangkas dan jiwa patris dalam membentuk karakter pemimpin masa depan yang profesional, berwawasan global, unggul dalam penguasaan teknologi dan siap menghadapi tantangan di masa depan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: 1602 ND salurkan meja belajar untuk siswa-siswi di SD Impres Wolomage, Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Nikolaus Makumedi selengkapnya melaporkan.
7: Terima kasih Komandan Kodim 1602 ND telah memberikan meja kursi, semoga bermanfaat. Terima kasih.
8: Kodim 1602 ND menyalurkan bantuan meja belajar bagi SD Impres Wolomage di Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah pelosok. Komandan Kodim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam dialog bersama RRI mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan operasi militer selain perang, yakni membantu masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan sesuai kemampuan yang dimiliki TNI. Menurut Dandim, kemanunggalan TNI dengan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui dukungan di berbagai sektor termasuk pendidikan. Menurutnya, bantuan fasilitas meja belajar tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat. Ia berharap dukungan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar dan meningkatkan semangat belajar para siswa.
9: Kita ini sesuai Undang-Undang TNI yang terbaru ini nomor 3 tahun 2025 ini, yaitu ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, kita menggunakan operasi selain perang. Nah, jadi operasi militer selain perang ini kita membantu masyarakat baik itu bencana apapun itu, ya di situ. Sehingga disitulah kita melihat bahwa kita apabila di pendidikan itu kita lihat kemarin sulit dia mengakses pendidikan atau sarana prasarananya tidak ada, sehingga kita mempunyai anggota yang ya dikit skill aja bang, skill kemampuannya sedikit, tapi insya Allah kita bisa. Akhirnya kita cek dan anggota kita mampu, ya kita dukung.
8: Penyerahan bantuan diwakili oleh Danramil 03 Detu Soko, Letu Infantri Muhammad Nasir. Atas nama Dandim 1602 ND, ia berharap fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa maupun guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
10: Bapak. Terima kasih pada kesempatan ini. Kami Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kodim 1602 ND, dalam hal ini Bapak Komandan Kodim 1602 ND, telah menyerahkan 30 buah meja dan kursi sekolah dalam rangka memajukan pendidikan di daerah yang sangat jauh dari perkotaan. Harapan kami dengan terdukungnya meja dan kursi ini dapat membuat semangat dalam proses belajar mengajar, kemudian tentunya dirawat dengan baik sehingga masa pakainya lama. Demikian.
8: Sementara itu, tokoh masyarakat setempat Lukas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Kodim 1602 ND beserta jajaran atas perhatian terhadap kebutuhan sarana pendidikan di SD Impres Volomage.
11: Dengan bantuan kursi meja yang sudah dibantu oleh Kodi 1602 ini, saya atas nama Tokoh dan masyarakat adat ini mengucapkan banyak terima kasih.
8: Dengan adanya perhatian dari TNI AD melalui Kodim 1602 ND, kiranya dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk belajar dengan lebih nyaman dan giat di wilayah pelosok. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke informasi berikutnya. Program cek kesehatan gratis untuk Kota Kupang telah dilakukan di 12 puskesmas dalam upaya mendeteksi dini risiko penyakit serius seperti diabetes, stroke, dan kanker. Berikut laporan Analopo.
12: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas. 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah PTD Puskesmas Oibobo.
13: Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah pusat dimaksudkan untuk mendeteksi risiko penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, stroke, hingga kanker yang wajib dilakukan untuk semua warga masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu di Kupang mengatakan, data pertanggal 28 Juli 2026, jumlah warga yang telah melakukan cek kesehatan gratis di Kota Kupang mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa.
12: Data sampai dengan per hari tanggal 27 Juli ini, jumlah yang sudah kami lakukan pemeriksaan kesehatan itu berjumlah 74.017 jiwa. Dari total masyarakat yang ada, ini sasaran yang kami gunakan adalah sasaran real, yeah, dari data semester 2 untuk tahun 2025. Ini data dari Dukcapil sebesar 408.594 jiwa.
13: Total sasaran masyarakat melakukan cek kesehatan gratis, ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yalfira Binu, telah mencapai 43.838 jiwa. Dan untuk target 2026, Puskesmas Oibobo telah melayani 9.162 jiwa dengan capaian 20.90%.
14: Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut. Untuk per tanggal 27 kemarin, Puskesmas Oibobo itu sudah melakukan CKG terhadap 9.162 orang, di mana itu capaiannya 20.90%.
13: Di tahun 2026, pemerintah menargetkan program cek kesehatan gratis mencapai 136 juta masyarakat yang harus dijangkau dengan tujuan bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi memastikan masyarakat tetap sehat atau kembali sehat secara bertahap. Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah sejak 10 Februari 2025 awalnya hanya difokuskan pada mereka yang berulang tahun. Dalam perjalanannya, program ini berkembang menjadi gerakan nasional yang jauh lebih luas dan bisa dilakukan kapan saja. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi terakhir, kontingen Pramuka Belu targetkan raih juara di ajang Jambore Daerah NTT dengan menampilkan pengolahan pangan lokal. Berikut laporan Feby Leulede.
15: Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur tahun 2026 saat ini tengah berlangsung di Bumi Perkemahan Fatu Benar, Kelurahan Kolohua, Kota Kupang. Kegiatan yang mempertemukan ribuan pramuka penggalang dari seluruh kabupaten kota di NTT menjadi ajang pembinaan karakter, peningkatan keterampilan, serta pengembangan kreativitas generasi muda. Pada kegiatan tersebut, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Belu mengirimkan sebanyak 77 orang kontingen yang terdiri atas peserta, pembina, pendamping, dan tim pendukung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 peserta merupakan pramuka penggalang, terdiri dari 23 penggalang putra dan 33 orang penggalang putri yang dibagi menjadi 4 regu putra dan 4 regu putri. Ketua kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Belu, Godefridus Sufri Ngapu mengatakan, seluruh peserta yang mewakili Kabupaten Belu merupakan anggota pramuka terbaik hasil seleksi yang dilakukan dari 22 sekolah di Kabupaten Belu. Selama pelaksanaan Jambore Daerah, para peserta mengikuti berbagai kegiatan dengan mengusung tema terampil, mandiri, inovasi untuk ketahanan pangan. Berbagai kegiatan yang diikuti para peserta meliputi demonstrasi teknik kepramukaan, pentas seni budaya, kegiatan wawasan kebangsaan, permainan edukatif, hingga sejumlah perlombaan yang menguji kemampuan kerjasama dan kreativitas para anggota pramuka. Ditambahkan salah satu perlombaan yang menjadi perhatian kontingen Pramuka Belu, yaitu pengolahan pangan lokal. Dalam lomba tersebut, kontingen Belu akan menampilkan inovasi mengolah ubi kukus menjadi sajian pangan lokal yang bernilai gizi.
16: Adik-adik ini direkrut dari 22 sekolah, kemudian mengikuti proses seleksi dari 78 yang mendaftar, dan yang lolos seleksi adalah 45 orang yang dibagi menjadi 4 regu putri dan 3 regu putra yang akan mengikuti jambore daerah, dan 1 regu putri yang akan pulang kembali karena dia hanya sampai mengikuti jambore daerah saja. Apa saja mereka lakukan di sana sesuai dengan tema jambore nasional, yaitu adalah terampil, mandiri, inovasi untuk ketahanan pangan. Maka mereka akan mempraktikkan seluruh teknik kepramukaan, kemudian mereka juga akan melakukan pentas seni, wawasan kebangsaan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ada aneka lomba. Salah satunya adalah pengolahan pangan lokal. Dan kita Kuartap Belu akan memperkenalkan aikus atau ubi kukus yang akan diolah oleh adik-adik menjadi makanan tradisional yang kita bawa ke tingkat nasional. Mudah-mudahan adik-adik kita bisa tampil secara baik, tetap sehat.
15: Sebagai ketua kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Belu, Fritz Ngampu mengaku optimis seluruh peserta mampu memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Belu pada ajang Jambore Daerah ke-10 tahun 2026 karena berbagai persiapan telah dilakukan sebelum keberangkatan. Para peserta telah dibekali berbagai materi latihan, keterampilan kepramukaan, pembinaan karakter, hingga persiapan khusus untuk mengikuti setiap perlombaan.
16: Kita harus memenangkan lomba pengolahan pangan lokal. Nah, selain itu juga adik-adik nanti akan mengikuti kegiatan wisata dan juga ada karnaval di kuartir daerah Kupang, Kuara NTT itu ada karnaval yang seluruhnya di backup oleh pemerintahan Kota Kupang. Dan dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Bupati Belu selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang dan seluruh Forkopimda yang telah mendukung.
15: Keikutsertaan kontingen pramuka Kabupaten Belu pada jambore daerah tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan antara anggota pramuka Senusa Tenggara Timur, memperluas wawasan, meningkatkan jiwa kepemimpinan, serta membentuk generasi muda yang berkarakter mandiri, kreatif, dan siap menjadi agen pembangunan di daerah masing-masing. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT mencatat dukungan APBN terhadap pelaku usaha semakin kuat. Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Benboy Kabupaten Belu gelar upacara pembukaan pendidikan dasar militer. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Oke, selamat sore pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kembali kami menyapa Anda dalam program Alor Sore setelah kita baru saja mengikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore. Pendengar, di sore yang sangat luar biasa dengan suasana yang begitu memanjakan hati dan tentunya di sore seperti ini ketenangan sambil beraktivitas ya. Oke, sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini, kembali kami hadir dengan lagu-lagu pilihan tentunya yang akan kami suguhkan di ruang dengar Anda serta informasi-informasi seputar Kabupaten Alor dan juga seputar informasi NTT yang juga kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, di sore hari ini juga tentunya semangat sore terus ada ya di kehidupan kita untuk menjalani aktivitas. Juga sudah terlihat dari studio juga sudah ada aktivitas di sore hari di halaman dan sepanjang jalan ya, terlihat ada yang mulai jogging dan juga berkendaraan. Tentunya di sore hari ini hati-hati dalam berkendaraan dan menikmati setiap aktivitas dengan baik. Oke, pendengar, di program Alor Sore ini juga lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan dan akan hadirkan di ruang dengar Anda. Langsung saja lagu pertama setelah kita mengikuti Warta NTT Sore dari Pasto, Yang Berat Itu Adalah Rindu. Oke, Yang Berat Itu Adalah Rindu ya, jangan yang lain. Tapi kalau rindu yang berat kemudian tidak ada balasannya juga, ya sudah, pasrahkan saja ya. Oke, selamat beraktivitas sambil ditemani lagu pertama dari Pasto, Yang Berat Itu Adalah Rindu.

Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara? Biasanya planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Pendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Belu melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Datun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya berhasil menyelamatkan aset keuangan negara dengan total kurang lebih 5 miliar 600 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Yohanes Haryua Sandi Siregar SHMH dalam keterangan pers yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Belu pada Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan bahwa keuangan negara yang berhasil diselamatkan melalui proses litigasi sebanyak 2 perkara yang berdasarkan surat kuasa khusus SKK mewakili pemerintah daerah Kabupaten Malaka dengan objek tanah seluas 7.836 meter kubik dan Kejaksaan Republik Indonesia dengan objek tanah sekitar seluas kurang lebih 52 hektar. Untuk perkara pertama, Kejaksaan Negeri Kejari Belu melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Datun berhasil memenangkan gugatan sengketa lahan sekolah di Kabupaten Malaka hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id dan Anda juga bisa terus mendengarkan kami melalui siaran di RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Susah. Oke, pendengar, kita sudah ada di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya saya akan ajak kita untuk ikuti bersama penyampaian warta berita malam yang disampaikan dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk Anda dalam program Alor sore ini.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Timur Tengah Utara memberikan penjelasan ke KPK Republik Indonesia berkaitan kondisi SDN 2 Tublopo yang memiliki gedung permanen. Demokrasi alor masih perlu dibenahi. Bawaslu tekankan pentingnya integritas penyelenggara, kepatuhan peserta, dan partisipasi masyarakat aktif berkelanjutan. Warta Berita edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Teresa Manihan.

0: Berita pertama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Timor Tengah Utara berikan penjelasan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berkaitan dengan kondisi SDN 2 Tuplopo yang memiliki gedung permanen. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
1: Kunjungan ke PKRI dengan konsep pendidikan dan sosialisasi anti korupsi dengan sasaran anak-anak jenjang SD di SD Negeri 2 Tuplopo sangat krusial karena kondisi sekolah tersebut masih dalam keadaan darurat sehingga butuh perhatian pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU. KPKRI yang dikoordinir oleh Direktur Sosialisasi dan Amir Arif menaruh perhatian untuk sekolah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU, Beato Yosef Fran Omenu STP, pada kesempatan itu memberi penjelasan secara detail terkait kondisi SDN 2 Tublok. Di samping itu, ia juga menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK bersama tim JNBA. Menurut Yosef bahwa SDN 2 Tuplopo sebenarnya sudah memiliki gedung permanen dan ditunjang dengan fasilitas lengkap dan berjarak sekitar 1,5 km dari gedung darurat yang saat ini sedang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun pada tahun 2019, gedung permanen tersebut tidak digunakan lagi dan dipindahkan ke lokasi saat ini tanpa kajian.
2: Ini adalah sesuatu yang luar biasa kehormatan bagi kami, Pak Direktur dan tim yang berasal dari SDN 2 Tuplopo. Baik Pak Direktur dan tim dan kita semua yang saya hormati, saya sedikit menggambarkan SDN 2 Tuplopo. Sehingga kemudian jangan ada penafsiran bahwa kenapa bangunannya seperti begini. Jadi SDN 2 Tuplopo ini sebenarnya lokasi lama itu sekitar 1 kilo lebih di sekitar wilayah di Bumi Selatan ini. Lokasi lama itu gedungnya sudah tersedia, lahannya juga sudah bersertifikat dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 2019, SDN 2 Tuplopo dipindahkan lokasinya di sini. Seharusnya pada saat itu dikaji secara baik oleh dinas sehingga nama SDN 2 Tuplopo itu jangan dibawa serta. Tetapi mungkin kita rubah nama, membangun SDN kecil. SDN kecil. Sehingga kemudian ketika saya dilantik menjadi kepala dinas, banyak waktu saya rapat para kepala sekolah, Pak Kepala sampaikan untuk kalau bisa sarprasnya kami, kalau bisa sarpras dibangun. Tetapi ketika kita membuka di data pokok pendidikan, tidak bisa. Karena sudah tersedia sarana-prasarana. Maka tentu sangat sulit bagi SDN 2 Tuplopo untuk mendapatkan sarana-prasarana pendidikan. Karena semua sudah tersedia. Saya sekitar 3 kali merembuk bertemu dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat. Saya ingin untuk mengalihkan kembali ke lokasi yang lama. Tetapi ada keinginan kuat dari tokoh masyarakat sehingga sekolah ini harus tetap berada di wilayah di sini. Oleh karena itu saya minta untuk kita buat panitia. Untuk panitia kemudian usulkan kita bangun SDN baru. Rubah nama. Akhirnya terwujud namanya Bugen. Tetapi kemudian lokasi juga sudah siap oleh masyarakat kan, di belakang sini. Saya minta supaya jangan jauh, jangan sampai dia sama jauh seperti lokasi lama, berarti mendingan kembali saja ke lokasi lama.
1: Sementara Kepala Sekolah SDN 2 Tuplopo, Obed Selan, berharap ke depan sekolahnya yang memiliki siswa sebanyak 76 orang bisa mempunyai gedung permanen supaya mendukung kegiatan belajar mengajar. Karena saat ini lahan bagi sekolah tersebut sudah disediakan oleh masyarakat. Hanya harus diakui, lahan dimaksud juga ternyata sebagian masuk dalam kawasan hutan, sehingga dibutuhkan pembebasan lahan dari kehutanan dan butuh koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kehutanan. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Demokrasi alor masih perlu dibenahi. Bawaslu tekankan pentingnya integritas penyelenggara, kepatuhan peserta, dan partisipasi masyarakat aktif berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
3: Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Ori Aslang Mau menilai kondisi demokrasi di Kabupaten Alor masih belum mencapai kesempurnaan karena adanya berbagai persoalan yang menjadi catatan refleksi bersama. Ia menyebutkan kesiapan sumber daya manusia, regulasi, integritas penyelenggara pemilu, serta komitmen peserta pemilu dalam mematuhi aturan masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi secara berkelanjutan.
4: Kondisi demokrasi kita di Alor masih kita kategori belum mencapai kesempurnaan karena masih terdapat ada berbagai persoalan di dinamika yang ya tentu ini akan menjadi catatan refleksi. Kita tidak pungkiri bahwa terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, kesiapan regulasi dan integritas dari penyelenggara pemilu, bahkan komitmen dari peserta pemilu untuk mematuhi regulasi, aturan itu menjadi catatan bagi kita. Sehingga ke depan tentu ya dari berbagai kekurangan-kekurangan kita di tahun kemarin, kita akan perbaiki di tahun ke depan.
3: Ia menegaskan bahwa meskipun tahapan pemilu telah usai, tugas membangun demokrasi tidak pernah berhenti. Salah satu fokus utama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang membutuhkan koordinasi lintas instansi agar keakuratan data dapat terjaga.
4: Masyarakat sebagai pengambil keputusan, kedaulatan ada di tangan rakyat, itu benar-benar berjalan sesuai dengan amanah yang ada. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan intervensi dari ya kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu dan lain-lain, yang tentu akan mencederai nilai demokrasi. Jadi kita mau bilang bahwa ya kemarin ada catatan, kenapa sampai ada PSU, kenapa ada money politik dan lain-lain, ya, ini menggambarkan bahwa kesadaran untuk memaknai demokrasi itu belum utuh terjadi.
3: Ia berharap seluruh pihak tidak membiarkan KPU dan Bawaslu berjalan sendiri dalam pendidikan politik, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar berjalan sesuai amanah dan demokrasi di Alor terus membaik ke depan. RRI SP Alor, Stefani Lipu melapor.
0: Sulitnya memperoleh air bersih di musim kemarau panjang hingga menempuh jarak 1 kilo lebih untuk memperoleh air. Warga Sulait Kabupaten Bilu berbatasan RIR DTL kini terbantu penyaluran air bersih dari Satgas Yon Armet 12 Kotrat. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
5: Warga Dusun Asulait di Sesarabau, Kecamatan Tasikmalaya Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Emilia mengaku sangat terbantu dengan aksi kepedulian dari Satgas dan Armet 12 Kostrat yang rutin melakukan penyaluran air bersih di tengah musim kemarau panjang. Emilia mengatakan sebelum dibantu penyaluran air bersih, dirinya bersama keluarga harus menempuh hingga 1 km untuk mendapatkan air bersih karena sumber mata air di sekitar rumahnya yang mulai mengering. Imbasnya krisis air bersih melanda di sekitar warga Dusun Asulait. Sulit. Menurutnya dengan bantuan dari Satgas dan Armet 12 sangat membantu ia bersama keluarganya di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Yang mengatakan melalui kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat di wilayah perbatasan, sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam membantu kesulitan rakyat. Ia berharap bantuan air bersih ini dapat terus berlanjut selama musim kemarau berlangsung, sehingga kebutuhan masyarakat akan air bersih tetap terpenuhi dengan baik sembari menggunakan tangki air.
6: Tangki kadang sampai 2-3 hari tidak datang, kami timba air di kali pakai masak.
7: Itu jauh kan dari sini?
6: Harus ini turun di bawah sana mendaik, datang mendaki. Pokoknya satu hari timba. Pagi sore. Kebutuhan air banyak, Teh. Apa-apa. Ini ada pos sudah bantu, terima kasih.
7: Harapannya apa ke depannya?
6: Harapannya ke depan supaya dapat begini terus kan bisa. Kalau tidak kami beli terus dari Halilir.
5: Sementara itu, Komandan Pos Asulait Serma Siswanto menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih. Ia menambahkan air bersih merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan sehari-hari, sehingga pihaknya hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses air bersih. Pihaknya berkomitmen untuk terus menyalurkan air bersih kepada masyarakat dengan menggunakan kendaraan tangki yang akan didistribusikan ke beberapa titik yang mudah dijangkau oleh warga, sehingga kesulitan air bersih di Pos Asulait dapat teratasi. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Warga Kabupaten Bilu mengeluhkan kondisi jalan rusak ke lokasi SMP Negeri Umanen, minta pemerintah segera memperbaiki agar memudahkan akses pelajar ke sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
8: Orang tua wali murid SMP Negeri Umanen Yosep Suni mengeluhkan kondisi ruas jalan menuju ke lokasi sekolah yang saat ini sudah dalam kondisi rusak parah. Ia mengatakan kondisi jalan beraspal lapen setelah sekian tahun dibangun kemudian mengalami kerusakan tetapi belum kunjung ada perbaikan. Menurut tokoh masyarakat Umanen ini, infrastruktur jalan rusak dan tidak kunjung diperbaiki, apalagi ke suatu lembaga pendidikan sebenarnya turut berkontribusi terhadap pendeknya proses pendidikan di sekolah. Banyak anak harus terlambat ke sekolah dan apabila tidak berhati-hati saat berkendara, bisa juga mengalami kecelakaan terpaksa tidak bersekolah. Kondisi jalan rusak banyak berlubang, belum ditambah kerikil lepas di permukaan jalan cukup menyulitkan akses kendaraan bermotor. Terkadang kendaraan terpleset dan anak-anak terjatuh. Dirinya mengharapkan adanya perhatian pemerintah untuk segera memperbaiki jalan yang ada agar memudahkan aktivitas ke sekolah. Ruas jalan menuju SMP Negeri Umanen yang ada di wilayah Kelurahan Umanen, Kecamatan Atumbo Barat Belu ini dalam kondisi rusak sekitar 300-an meter. Rusak paling berat yakni saat tanjakan beberapa meter menuju ke sekolah. Terlihat sebagian besar aspal terkelupas meninggalkan lubang, belum lagi kerikil lepas berhamburan di tengah jalan sulit dilalui kendaraan. Dengan melihat kondisi di lapangan, sudah seharusnya oleh pemerintah melakukan perbaikan jalan, memudahkan kalangan pelajar dan para guru ke sekolah termasuk masyarakat umum setiap hari melintas.
0: Kolaborasi pemerintah dan generasi muda menjadi kunci memperkuat toleransi serta mendorong kemajuan Kabupaten Alor berkelanjutan. Laporan kembali disampaikan Stefani Libo.
3: Tokoh pemuda Alor Jamaluddin Demang menegaskan pentingnya kesadaran generasi muda untuk menjaga kekayaan nilai toleransi dan Pancasila yang dimiliki bangsa. Ia menilai nilai-nilai tersebut merupakan aset penting bagi kemajuan Kabupaten Alor.
9: Kita harus punya kesadaran atas kekayaan daripada nilai toleransi yang ada. Kekayaan daripada nilai Pancasila yang kita miliki. Itu perlu pemuda sadari dan juga dijaga, dirawat agar hal ini menjadi sebuah kekayaan bagi kita orang Alor untuk membuat kemajuan Kabupaten Alor ini ke depan menjadi kabupaten yang cukup diperhitungkan dengan kekayaan budayanya, dengan kekayaan toleransinya, solidaritasnya di mata internasional bahkan insya Allah ya. Itu perlu ada kesadaran daripada pemuda untuk menjaga itu.
3: Ia juga menekankan agar pemerintah membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan para pemuda. Menurutnya, tanpa ruang berekspresi dan berkontribusi, gagasan cemerlang anak Alor akan sulit terrealisasi untuk kemajuan daerah.
9: Pemuda itu dia punya segudang cemerlang untuk membangun Alor sekalipun kalau pikirannya kalau tidak dihiraukan oleh pemerintah ataupun tidak diberikan ruang untuk dia mengeksplorasi pikiran itu, maka bagaimana Alor ini yang menjadi akan ke depan menjadi harapan kita bersama. Jadi pemerintah juga harus buka ruang itu kepada pemuda untuk menyampaikan informasi yang dia miliki kepada pemerintah, membangun kolaborasi yang baik agar nilai-nilai daripada nilai-nilai Pancasila itu tetap ada dan tetap terawat baik di Alor Nusa Kenan.
3: Jamaluddin berharap sinergi antar pemerintah dan pemuda dapat terus terjalin erat demi kemajuan Kabupaten Alor. Ia meyakini dengan semangat kolaborasi dan kesadaran menjaga nilai-nilai Pancasila, Alor akan tumbuh menjadi daerah yang maju, berkarakter, dan dikenal karena toleransi serta solidaritas masyarakatnya. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Kontingen Pramuka Belu menampilkan pengolahan pangan lokal di ajang Jambore Daerah Nusa Tenggara Timur dengan target raih juara. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
10: Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur tahun 2026 saat ini tengah berlangsung di Bumi Perkemahan Fatu Benar, Kelurahan Kolokua, Kota Kupang. Kegiatan yang mempertemukan ribuan pramuka penggalang dari seluruh kabupaten kota di NTT menjadi ajang pembinaan karakter, peningkatan keterampilan, serta pengembangan kreativitas generasi muda. Pada kegiatan tersebut, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Belu mengirimkan sebanyak 77 orang kontingen yang terdiri atas peserta, pembina, pendamping, dan tim pendukung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 peserta merupakan pramuka penggalang, terdiri dari 23 penggalang putra dan 33 orang penggalang putri yang dibagi menjadi 4 regu putra dan 4 regu putri. Ketua kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Belu, Godefridus Sufri Ngapu mengatakan, seluruh peserta yang mewakili Kabupaten Belu merupakan anggota pramuka terbaik hasil seleksi yang dilakukan dari 22 sekolah di Kabupaten Belu. Selama pelaksanaan jambore daerah, para peserta mengikuti berbagai kegiatan dengan mengusung tema terampil, mandiri, inovasi untuk ketahanan pangan. Berbagai kegiatan yang diikuti para peserta meliputi demonstrasi teknik kepramukaan, pentas seni budaya, kegiatan wawasan kebangsaan, permainan edukatif, hingga sejumlah perlombaan yang menguji kemampuan kerjasama dan kreativitas para anggota pramuka. Ditambahkan salah satu perlombaan yang menjadi perhatian kontingen pramuka Belu, yaitu pengolahan pangan lokal. Dalam lomba tersebut, kontingen Belu akan menampilkan inovasi mengolah ubi kukus menjadi sajian pangan lokal yang bernilai gizi.
11: Adik-adik ini direkrut dari 22 sekolah, kemudian mengikuti proses seleksi dari 78 yang mendaftar, dan yang lolos seleksi adalah 45 orang yang dibagi menjadi 4 regu putri dan 3 regu putra yang akan mengikuti jambore daerah, dan 1 regu putri dia akan pulang kembali karena dia hanya sampai mengikuti jambore daerah saja. Apa saja yang mereka lakukan di sana sesuai dengan tema jambore nasional, yaitu adalah terampil, mandiri, inovasi untuk ketahanan pangan, maka mereka akan mempraktikkan seluruh teknik kepramukaan, kemudian mereka juga akan melakukan pentas seni, wawasan kebangsaan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ada aneka lomba. Salah satunya adalah pengolahan pangan lokal. Dan kita Kuarcap Belu akan memperkenalkan aikus atau ubi kukus yang akan diolah oleh adik-adik menjadi makanan tradisional yang kita bawa ke tingkat nasional. Mudah-mudahan adik-adik kita bisa tampil secara baik, tetap sehat.
10: Sebagai ketua kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Belu, Fritz Ngampu mengaku optimis seluruh peserta mampu memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Belu pada ajang Jambore Daerah ke-10 tahun 2026 karena berbagai persiapan telah dilakukan sebelum keberangkatan. Para peserta telah dibekali berbagai materi latihan, keterampilan kepramukaan, pembinaan karakter, hingga persiapan khusus untuk mengikuti setiap perlombaan.
11: Kita harus memenangkan lomba pengolahan pangan lokal. Nah, selain itu juga adik-adik nanti akan mengikuti kegiatan wisata, dan juga ada karnaval di kuartir daerah Kupang, Kuartir NTT, itu ada karnaval yang seluruhnya di backup oleh pemerintahan Kota Kupang. Dan dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Bupati Belu selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang dan seluruh Forkompinda yang telah mendukung.
10: Keikutsertaan kontingen pramuka Kabupaten Belu pada jambore daerah tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan antara anggota pramuka Senusa Tenggara Timur, memperluas wawasan, meningkatkan jiwa kepemimpinan, serta membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, kreatif, dan siap menjadi agen pembangunan di daerah masing-masing. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Kereta cepat Kyushu Shinkansen masih lumpuh hingga imbas gempa dengan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah selatan Jepang pada Selasa. Operator Shinkansen menyatakan pelayanan kereta cepat tersebut tetap dihentikan pada hari ini. Demikian dikutip dari Kyodo News. Gempa dengan kekuatan 7,1 magnitudo melanda Kumamoto pada pukul 14.27 menit waktu setempat. Setelah gempa itu, Badan Meteorologi Jepang GMA mencatat gempa dengan magnitudo 4,2 hingga 3,0 terjadi beberapa kali di Prefektur Kumamoto. Gempa susulan terbesar setelah gempa pertama tercatat pada pukul 14:29 dengan magnitudo 4,5 sejak gempa pertama. Operasi kereta cepat Shinkansen dihentikan. Sementara itu, tram di Kumamoto akan kembali beroperasi per hari ini dengan kecepatan terbatas. Namun, jika ada gempa besar lagi, operasi tram bakal dihentikan. Jepang adalah salah satu negara yang paling rawan gempa di dunia, setidaknya setiap 5 menit terjadi gempa. Negeri Sakura ini terletak di sepanjang cincin api Gunung Berapi dan Palung Laut yang sebagian mengelilingi cekungan Pasifik. Jepang juga menyumbang sekitar 20% dari gempa bumi di dunia dengan magnitudo 6,0 atau lebih. Pihak berwenang Jepang hingga hari ini terus meminta masyarakat agar waspada soal gempa. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Timur Tengah Utara berikan penjelasan ke KPK RI berkaitan kondisi SDN 2 Tublopo yang memiliki gedung permanen. Demokrasi alor masih perlu dibenahi. Bawaslu tekankan pentingnya integritas penyelenggara, kepatuhan peserta dan partisipasi masyarakat aktif berkelanjutan. Saya Trisa Manit, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

pendengar, selamat malam. Di malam hari ini kembali kami menyapa Anda dalam program Alor Sore ini. Kita sudah mengikuti bersama penyampaian warta berita malam dan kami kembali menyapa Anda pendengar. Dan di malam hari ini tentunya dalam aktivitas kita di rumah atau dimanapun itu ya berada, saya akan terus menemani Anda 30 menit ke depan dalam program Alor Sore ini. Dan di 30 menit terakhir ini saya akan hadirkan lagu-lagu kebudayaan di ruang dengar Anda. Selamat menikmati aktivitas Anda di malam hari ini sambil ditemani lagu-lagu dari lagu-lagu budaya dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Alor untuk Anda.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, kami hadirkan informasi terakhir dalam program Alor sore ini di ruang dengar Anda. Pendengar, dari Paris dikabarkan Prancis menangkap 162 orang terkait dugaan pembakaran hutan sejak 6 Juli 2026. Kebakaran hutan tersebut terjadi di tengah musim kebakaran hutan terburuk yang pernah dialami negara tersebut. Lansir dari Anadolu, pada Rabu 29 Juli 2026, aparat yang dikerahkan juga diminta untuk memastikan pelaku diproses sesuai hukum. Le Cornu menegaskan para pelaku akan ditemukan, ditangkap, dan dimintai pertanggungjawaban di pengadilan. Ia juga mengungkapkan sejak awal tahun, Prancis telah mencatat 13.566 kebakaran hutan atau titik awal kebakaran. Dari catatan tersebut, total 116.085 hektar lahan terbakar, melampaui rekor sebelumnya pada 2022 yang mencapai 72.000 hektar. Menurut Le Cornu, 9 dari setiap 10 kebakaran hutan dipicu oleh aktivitas manusia. Penyebabnya antara lain membuang puntung rokok sembarangan, penggunaan barbeque, serta pekerjaan konstruksi tanpa menerapkan langkah-langkah pencegahan yang memadai. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya, Kepala Desa Favinesu B berinisial AN alias FN di Kecamatan Insana Favinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres TTU bersama 7 orang lainnya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan brutal terhadap 3 orang pemburu lebah madu pada bulan Mei 2026 lalu. Hal ini disampaikan oleh Kapolres TTU AKBP Eliana Papote melalui Kasih Humas AKP Anselmus Pera pada Senin 27 Juli 2026. Menurut AKP Anselmus, bahwa 8 orang itu ditetapkan sebagai tersangka, termasuk di dalamnya Kepala Desa Favinesu B oleh penyidik Polres TTU setelah dilakukan gelar perkara. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

pendengar, Bunga Maaf dari Delantis membawa kita hingga ada di pukul 19:04 dan pendengar sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor Sore ini edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, tentunya dalam aktivitas di malam hari ini kita sudah berkumpul bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih dan sedang menikmati kebersamaan ya bersama keluarga, atau mungkin ada juga yang baru memulai aktivitas di malam hari ini dengan bersiap-siap untuk pergi bekerja. Tetap semangat selalu untuk aktivitasnya di hari ini, apapun itu yang akan Anda lakukan, tetap semangat selalu untuk menjalaninya. Dan pendengar, di malam hari ini juga mewakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini, saya Monica Lanmai pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita akan berjumpa lagi dalam program Alor Pagi dan Alor Sore tentunya di hari esok. Dan malam Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Sampai jumpa di hari esok. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Putis yang akan menemani Anda di edisi hari ini di Rabu 29 Juli 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada selalu menikmati hiburan-hiburan atau lagu-lagu yang nanti saya sajikan.

0: Pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, beredar sebuah narasi yang mengklaim di sosial media Facebook, PKI sudah memberikan dana 400 triliun untuk merebut negara kesatuan Republik Indonesia. Dikutip dari Cek Fakta, menkom.id klaim bahwa PKI sudah memberikan dana 400 triliun untuk merebut negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak beredar faktanya, tidak ada informasi resmi dari yang valid mengenai hal itu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

dengar persatu Radio Tembok, kita ikuti mini drama yang berjudul Panggilan Terakhir, produksi oleh Rani Manado.

0: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telepon. Aduh, ntar dulu deh, nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lapa gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
0: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
0: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
2: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
0: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan. Halo? Iya, Pak. Baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman, Pak. Baik. Oke, Pak. Baik. Yuk. Wah, si adek lagi. Halo, Dek?
1: Kak, Kak Bapak mau bicara, Kak?
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti Mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Udah ya.
1: Kakak. Tuh kan, Pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang Bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Ah, Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telepon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan bapak itu.
0: Loh, Pak, Pak, kenapa Pak? Tolong, tolong. Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
1: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih Dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan. Itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Aduh, kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya, Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
3: Aduh, gimana, Dek, ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini, Dek. Kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat. Jadi saat ini Bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek. Jadi, Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Ya Allah, Bapak! Terima kasih ya, Pak, sudah datang mendoakan Bapak di tahlilan ini.
3: Iya, terima kasih ya, Pak, sudah datang di rumah kami. Terima kasih.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, Mbak akan pulang tiap weekend.
1: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak gak akan senyesel ini.
0: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
1: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
0: Kenapa, Dek?
1: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, Bapak.
2: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu keong sawah nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
0: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

0: Tuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University,

0: kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab.
1: Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
3: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
2: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Oh, naik lagi?
3: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
2: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini, kita makan 2 kali sehari aja ya.
3: Hah?

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu.

stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti anak yang tumbuh kembangnya lambat, wajah tampak

dari stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tempo di mana saja Anda berada, kita di obrolan komunitas malam ini kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Eti Bisue. Beliau adalah penjual kain tenun dan produksi kain tenun menjadi pekian, jadi penjual produk pekian, jadi dari kain tenun tradisional. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tempo, kita sudah terhubung dengan Ibu Eti. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar Ibu di malam ini?
1: Kabar baik.
0: Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Tempo Ibu di malam ini.
1: Sama-sama.
0: Ibu Eti, boleh tahu sejak kapan Ibu menjual kain tenun dan yang sudah dibuat menjadi baju siap dipakai? Sejak kapan?
1: Saya mulai dengan menjual produk kain tenun ini sejak tahun 2000-an ya, sudah hampir belasan tahun saya menjual kain tenun ya, dan saya mulai kolaborasi dengan para desainer yang ada di Kabupaten Belu, sehingga produk-produk saya yang berupa kain tenun bukan saja hanya lembaran kain tenun, tetapi sudah diolah menjadi model-model fashion tertentu, seperti ada baju, blazer, ada jaket, ada topi, dan aksesoris-aksesoris kecil lainnya yang dari kain tenun.
0: Oke, Ibu Eti, sebagai langsung dari pengrajin lokal di daerah-daerah atau di sekitar lingkungan di Ibu Eti atau di mana yang membuat kain menjadi baju ini?
1: Para desainer di Kabupaten Belu itu yang mereka penjahit-penjahit. Itu penjahit-penjahit di mana saja yang kalau memang mereka berkenan, ada yang memesan baju dari kain tenun, itu pasti mereka akan memesan kain tenunnya dari saya.
0: Penasaran, Ibu Eti, aksesoris kecil-kecil, contohnya ikat rambut atau tas atau apa itu di satu desain yang khusus atau gimana?
1: Ya, itu juga memang kolaborasi antara kami dengan teman-teman yang lain yang sudah pernah mendapatkan pelatihan mengenai pengolahan bahan-bahan sisa tenunan menjadi aksesoris-aksesoris kecil. Itu diantaranya ada anting-anting yang dari kain tenun, ada gelang tangan. Itu pemanfaatan sisa-sisa bahan kain tenun yang dari penjahit, yang sisa dari pemotongan untuk pembuatan baju seperti jaket, kemeja, dan dress, blazer, dan lain-lain. Itu juga sisa tenunan yang sepotong-sepotong itulah yang dimanfaatkan untuk menjadi aksesoris-aksesoris tenunan yang kecil. Itu teman-teman yang sudah pernah mendapatkan pelatihan kami kerjasama. Jadi untuk pemasarannya saya salah satu partnernya untuk promosi.
0: Oke, baik. Ibu, model baju atau model celana apa saja yang paling banyak dicari pembeli untuk sekarang?
1: Yang paling banyak sekarang ini adalah berupa rompi untuk anak sekolah, rompi tenun, dan juga blazer. Blazer-blazer, yang blazer pendek ataupun blazer panjang, blazer model terbuka atau tertutup, terus dan jaket-jaket, itu yang lebih banyak, lebih dominan dicari oleh pelanggan.
0: Baik, Ibu Eti, berapa kisar harga jual untuk satu baju tenun?
1: Satu baju tenun itu kisaran harga mulai dari 750.000 sampai 1.500.000. Mm-hmm. Itu untuk yang model blazer untuk kaum wanita, untuk ukuran dewasa. Dan kalau untuk jaket itu harga paling termurah itu 1.500.000. Bahkan sampai 2.500.000.
0: Wow, lumayan mahal karena memang itu adalah ciri khas budaya kita. Oke, Ibu, apa kesulitan atau tantangan terbesar dalam menjual baju tenun yang sudah jadi?
1: Kesulitan atau tantangan terbesar yang sejauh ini saya hadapi adalah soal ukuran yang hal pertama ya itu. Karena memang ukuran yang kita sediakan mungkin kita belum tahu persis pelanggan yang datang itu apa yang berpostur yang pas seperti yang kita sediakan atau mana yang tidak cocok. Sebenarnya kan yang datang itu yang ukurannya tidak pas.
0: Oh, ada yang maunya begini, ada yang maunya seperti ini.
1: Iya, sesuai selera.
0: Kalau untuk pernikahan orang-orang nikah atau Minang juga ada yang pesan.
1: Sejauh ini kalau untuk pernikahan dan nikah itu kebanyakan mereka datang beli kainnya dari masing-masing cari penjahit sendiri.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di walaupun hanya singkat karena Ibu juga lagi buru-buru mau ke acara. Itu sudah ya. Oke, terima kasih Ibu, selamat malam, sampai jumpa nanti kalau ada waktu kita bisa undang ke studio untuk kita bisa berbincang-bincang.
1: Oke, terima kasih juga, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga, terima kasih. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada, kita baru saja di obrol komunitas bersama dengan Ibu Eti Bisue. Beliau adalah pendengar setia RRI Tambua dan juga beliau adalah pejuang perempuan se-Kabupaten Belu menjual produksi kain tenun dan juga bukan hanya menjual produksi kain tenun tapi juga beliau membuat kain tenun yang bisa jadi jaket, jas dan lain-lain sebagainya dan aksesoris seperti anting, gelang, tas. Itulah Ibu Eti selama ini bekerja sebagai itu. Oke, baik pendengar Pusat Raya Tembua, kita

0: Satuan Tugas Darat dan Udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
2: Pemerintah mencatat pembangunan program jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
3: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
2: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
4: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teguh Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adat. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian berjalan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Anes Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
16: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
17: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
16: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
18: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema ulos simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
19: Tas kulit brand lokal. Biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
18: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulos simetria.
20: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu
18: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
21: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal
1: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intellectual property atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
21: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
1: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1-2-3-4-5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Baca lakukan dan menunjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole, nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197 dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
24: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
26: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya,
2: ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya, tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
24: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chuan Puri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita ikuti mimbar agama Hindu dengan judul Ajaran Drama dalam Mengenang Hati dan Kedamaian Diri, dibawakan oleh Ibu Ketut Syurkaryati, SPD.

kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pengandani umat, Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tan Astu, Ya Nama Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang ajaran Dharma dapat menenangkan hati dan kedamaian diri. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, bagi yang sering mengikuti media sosial, barangkali ada yang sudah pernah mendengarkan atau membaca cerita atau mungkin menonton suatu video tentang bagaimana makna ketenangan dalam hati dan kedamaian yang ada dalam diri kita. Yang di sini yang dianalogikakan kepada anak murid dalam sekolah tersebut, masing-masing murid disuruh membawa beberapa biji tomat yang masih segar. Hari pertama mungkin tomat itu masih segar, hari kedua, ketiga, dan keempat mungkin sudah kelihatan layu, namun beriringnya dengan waktu maka tomat itu hari semakin hari akan rusak atau membusuk dan tomat itu sudah tidak segar lagi. Namun tomat itu harus selalu dibawa kemana-mana oleh murid. Jadi apa yang terjadi, tomat yang busuk mulai mengganggu murid-murid kemanapun berjalan. Aroma busuk menyengat yang sangat membuat kita tidak nyaman.

karena tomat telah menjadi sampah dan sangat mengganggu diri kita dan di sekitar lingkungan kita. Jadi demikian yang diumpamakan, seperti analogi sering kita tidak sadari bahwa membawa tomat busuk, membawa sampah kemana-mana akan mengganggu pikiran kita dan juga merenggut ketenangan hati kita, dan juga kemungkinan besar juga mengganggu aroma yang ada di lingkungan kita. Jadi sampah yang berupa sampah, baik itu sampah pikiran, sampah perasaan dan hati seperti ego, dendam atau amarah, kalau dalam ajaran agama Hindu disebut dengan kroda, maka rasa sakit hati, iri hati, kalau dalam ajaran agama Hindu disebut dengan matsya. Nah, jika harus terus menerus kita bawa kemana-mana sifat amarah, sakit hati, iri hati itu, maka rasa emosi atau rasa negatif tersebut akan dibawa kemana-mana. Untuk itu, marilah kita buang jauh-jauh pikiran kita yang tidak baik, sehingga maka sama halnya dengan membawa tomat yang busuk tadi. Jadi Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia, jika kita terus membawa sampah kemana-mana, maka sangatlah mengganggu dan membuat kita gelisah dan juga merenggut kenyamanan, ketenangan diri kita. Jadi setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada, sehingga kita akan merasa terganggu oleh sampah yang ada. Untuk itu Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia, marilah kita buang rasa pikiran kita yang tidak baik. Dalam keseharian, kadang kita sadar akan hadirnya ego halus membuat kita menjadi sombong. Kadang kesombongan itulah yang hadir dan yang sering kita tidak sadari. Misalnya, baik itu perbuatan membuat orang lain merasa terluka,

Dharma yang berbahagia, marilah kita buang rasa ego kita, kendalikan diri kita agar kita selalu merasa nyaman dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah kita sendiri. Dalam hati misalnya berkata, saya sudah membantu, menyumbang, saya sudah yang paling baik di antara masyarakat di sini. Misalnya demikian, dalam hati kita termasuk itu adalah merupakan ego yang halus, yang bisa memunculkan sifat sombong untuk merendahkan orang lain. Untuk itu, marilah kita harus ingat bahwa dalam ajaran Dasa yang berarti terdapat ajaran Dharma, yaitu menasihati diri, jangan pernah merendahkan orang. Jadi kita harus selalu berbuat baik, janganlah menjadikan diri kita untuk sombong.

tidak harus hari ini, mungkin saja hari esok atau di kemudian hari ketika kita lahir kembali. Jadi karma kita bisa menjadi saldo tabungan atau yang menjadikan tiket untuk menjamin suatu kebahagiaan di hari esok. Selain itu, sampah hati, pikiran berupa dendam atau kemarahan adalah merupakan suatu emosi yang negatif yang dapat membenahi keseharian kita untuk berdendam dan pamer. Jadi hapuslah rasa-rasa dendam dan pamer itu agar kita bisa bangkit dan selalu berbuat baik kepada siapapun juga. Karena amarah, dendam harus disingkirkan bagaimana agar tidak melukai seseorang. Jadi Bapak Ibu Umat Sedharma, seperti yang disampaikan di dalam Bhagavad Gita Sloka 2 Adiaya 63 yang artinya dari kemarahan timbullah kebingungan dan dari kebingungan hilanglah ingatan, dan hilangnya ingatan kecerdasan akan dapat hancur, dan hancurnya kecerdasan membawa pada kemusnahan. Maka yang timbul adalah suatu keserakahan. Jadi kita mesti bisa menasehati diri, rendah hati, biarkan karma bekerja sesuai dengan hukum reta atau hukum alam yang telah ditetapkan. Begitu pula dalam era saat ini, era digital, di mana banyak yang interaksi dalam media sosial yang berpotensi memunculkan emosi negatif, mari kita nasehati diri kita agar tidak tercemplung dalam lubang kesombongan. Karena media sosial itu sering dijadikan ajang pamer, sering dijadikan ajang debat. Untuk itu, marilah kita bijak bermedia sosial agar dapat mengendalikan diri kita. Demikian renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya akan akhiri.

Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: samakan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung,

Pendengar Pro 1 Radio Tembua, kita akan ikuti ruang rindu, ruang berbagi rindu nasional di Pro 1 Jakarta. Semoga pendengar Pro 1 Radio Tembua di edisi malam ini selalu terhibur lewat ruang rindu malam ini.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin.
0: Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia. Oke.
1: Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat selekta pop album minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang selekta pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih kita ngedit itu masih tempel-tempel gitu kita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya, kalau nggak salah ya waktu itu. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bintario Avantgarde ya, atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sampai ramai pembuat video klip gitu. Seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus. Menarik sih ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI jadi begitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat gak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya. Buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libas, Ebit Gade. Bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, ya. Jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu aktor Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Oke.
1: Dia masih 5 tahun ya, jadi saya lihat nongkar dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Andres Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Okay. Ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman ya, juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Indonesia putar cinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris nih, Kris Dayanti yang Kris yang lain itu karena kan penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus.
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnosmo dan lainnya itu biasanya dalam kongres atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari itu, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diakalkan mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Terima kasih, Albert.
0: Itu aja, Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam, Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum,
1: Mas
4: Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris. Selamat malam, Bang Kris.
1: Selamat malam,
4: waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua. Bu
4: Farida. Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dan selalu.
1: Iya,
4: teman. Iya. Mas Yudi,
0: ada Dai lagi. Ini ada sedikit masuk angin kayaknya beliau. Dai minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Iya, sehat-sehat ya, Mbak Ita.
0: Iya.
4: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
1: Iya.
4: Yang Ibu Fadila tanyakan ini. Apa sih menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu baiknya Ibu Fadila tanyakan ya. Semoga ya Bang Kristof sehat ya, semangat ya,
1: kita semua
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh kirim salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siara, ada sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga, untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosateri Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau
0: kalau bikin video gitu ya,
5: lagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Dan terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi, salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Nah, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong rindu, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo, selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Minum minum cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, Pam Sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, eh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebenarnya kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Manado, ya. Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Sondano sama Amurang ya.
6: Oh, kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Oh, Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap.
6: Ini kan sutradara video klip ya, itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru,
0: betul.
6: Terus ada apa lagi ya, Aku Makin Cinta, Vina Pandu Winata, dan yang dikarir lagu lagu apa yang salah satu itu
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi, salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang satu. Sekarang apalagi zamannya AI itu memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu. Bagian jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di dunia ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88.
0: Oke. Bang jadi. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada
1: Udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya.
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Ya gitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya si Kris Dayanti kan waktu dari muda itu kalau masih SMA namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yunisya Selingsi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia
0: bengong. Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, ide datang aja ide. Oh, ini ada. Nah, itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam perkataannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide
0: dari bengong itu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya ide-ide
0: ya, Oh iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Itu.
0: Oh baik. Itu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benny Jo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Rata dulu. Pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu. Bahkan
0: gitu. Oke.
1: Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Siap.
1: Sekarang karena sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Tapi tetap video klip dan ada beberapa iklan ya, itu saya fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya, sinetron, dan harus lebih fokus ya. Kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu itu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetron laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya?
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu, Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 912, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441411.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya kita.
0: Oh gitu.
1: Menjadi satu-satu gitu ya. Yang satu-satu waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Bunyi satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang video clip atau digital ya gitu.
0: Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya.
0: Iya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang, siapa nih Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya, selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Judi dan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Makasih Bung Benejo di mana alam Kota Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 pakau.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Tapi ada kenangan teh, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Tadi kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Will tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di barang juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucap dulu sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun yang Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga paling jauh umur saya terlalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sekarang terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mas. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Poppy Mutri, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi, semuanya deh. Ya, pertanyaan saya seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti apakah tiang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Krisnya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Krisnya. Salam juga buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Dedi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Kajar. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke, siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silakan.
1: Ya, biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label, kita dapat lagu lalu kita buat pelajari, kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai baru proses editing ya. Proses editingnya yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2-3 hari sih.
0: Jadi, lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, ada kalanya kayak satu lagu ya kita lihat dari video klip itu jadinya loh lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris lo bikin ke Tenda Biru ya yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya, masa orang dijadikan patung lalu sebentar tesinya muter-muter ya. Itu sih sebenarnya, itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video.
0: Oke.
1: Itu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya, lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Kita kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin nggak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose sampai jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: dia memang profesional ya gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi Itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya, atau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, saya kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya, zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, portraitnya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video di Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya.
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam. Selamat
0: malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya betul pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ya. Ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Itu. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya. Betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Iya. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Oke.
5: Okay. Nah, hari ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa? Bisa berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya, Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Juga ada kakak ini, kakak Manu di Persatu RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap, kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Thank you, malam. Bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk, ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info. Ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak. Ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga, tapi mereka lebih banyak ke info ya. Bedanya sih itu doang sih, kalau kayak video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke.
1: Bedanya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499, dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, Beat Gade, segala macam. Jadi buat Cin pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Cu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak grup mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya dibikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa, ada juga. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu, dari Pak Ahim. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu
0: jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Ya udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213440499. WhatsApp di 0811797272. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya, dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris?
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip ya, legendaris.
2: Senior, ya. Nah,
0: betul.
2: Kalau yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Di lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa itu diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang,
1: lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke. Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
3: Betul. Ya, dong. Itu salam kenal, Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Semua, juga amin. Kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih sekali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kolam renang kan repot. Itu masuk ke mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh ya, iya, iya iya iya.
1: Di jalan Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer.
0: Oke.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling cepat 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Coba 50 ke talent gitu. Ke extras ya. Coba itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, aku makin cinta juga lumayan banyak
0: gitu. Lumayan
1: kita
0: banyak ya.
1: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya, dia tanya, "You nggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoperate dari atas. Aku bilang kita nggak bawa soalnya ini mendadak kan, dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syutingnya aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar di takem, jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Di ini ya, di pantai ya, pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: biar dapat
1: view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga. Gitu.
0: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Halo. Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Darahnya. Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo,
0: iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Ya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa.
5: Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, akhirnya.
5: Akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul Mbak Ita.
5: Karena ada Bang Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar. Mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor, jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih, ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya, karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay.
6: Gimana sih? Iya. Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jep nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jep udah ada ya.
6: Udah ya,
5: udah ada Bu, 90-an udah ada.
6: Kalau zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
5: Iya, iya betul.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Silakan beli tawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke,
6: Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu
0: Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung mau nyambat.
0: Yo, kan sampean di Batu ta?
7: Iya betul. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau sedang Batu.
0: Lo yo, ya jelas dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong.
0: Iya. Udah lama gak ke Batu, kita baru.
5: Barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya benar Ruli Go.
0: Ruli sob. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: disampaikan
5: untuk Bang Kris sinyal.
7: Bang Kris sinyal.
5: Ya, sutradara ya. Video klip ya. Legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi.
0: Silakan
5: Pak Faris.
7: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Pakas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam
0: Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, video klip pertama apa dulu? Ya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku
5: semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh,
5: iya.
0: Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Seriusan?
5: Serius?
8: Mati TRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya benar-benar sama Panawi.
0: Dia
8: kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Oh, iya.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
5: Mantap.
8: Awalnya itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Iya, Ani Carrera.
5: Ani Carrera
0: ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia. Waktu belum punya anak, akhirnya
1: udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ipa Murro Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, iya, maksudnya jadi ganteng.
1: Tapi Ita kan cantik.
0: Keselak rere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung,
0: Timur. Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris.
5: Kris, ya.
9: Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
9: Ditanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap. Nah,
9: boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Mas Pak Adis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di
0: sini. Oke.
9: Dan buat semua semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Ya. Boleh satu berpantun persatuan. Boleh.
0: Oh silakan.
5: Mangga. Ya.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan ke Kota Jogja. Cakup. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
5: Cakep.
9: Terima kasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
1: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
1: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya nggak jelas ya. Kita nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kalau batasan itu real, baik jangan lah. Saya banyak ingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Gambar yang layak.
5: Mantap.
1: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
1: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
0: Oh oke.
1: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jawa Daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
1: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan
0: sekarang
5: teknologinya udah canggih semua.
1: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada. Mohon maaf ya, sebutin merek apa-apa ya. Ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
1: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
1: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
1: Saya ada pernah contoh, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana itu sangat melindungi ya anak-anak ya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
1: Kita mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
1: Boleh di mana-mana. Ya.
0: Siap.
1: Pengalaman-pengalaman
0: itu. Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Masih kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
1: Oh ya, kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
1: atau,
5: ya.
1: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
1: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana iya, tergantung ya Mas Kris,
5: fleksibel ya.
1: Produser menyiapkannya kemana gitu, kemana.
0: Oh.
1: Kita sesuaikan ya.
0: Kan? Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
1: Yang terbaik karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian.
5: Iya.
1: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu, ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Purnawasari yang tercantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawanya juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak, Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya, kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah. Oh, sudah ya. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena kan? Udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Hmm. Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang
0: ini bebas. Wih.
1: Aduh, donatnya
0: inget
1: berkurang.
0: Loh. Aduh, udah bener ya Nili Bel.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kan? Kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisnya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Wah, ini aku gak tahu.
0: Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya Alfie, bukan.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat
1: satu lagi. Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya.
1: Nyerah
0: Lydia juga. Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Tulisan di kolam berenang kan ya?
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya apa banget mas Chris?
2: Ebit
1: GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku itu jagoan itu, tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Aduh, berarti donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sehat dan sukses. Demikian juga Arti dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke Mas Chris,
2: kita pun nama saja di Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya?
0: Gen
1: Mas Chris. Gini.
0: Oke. Gen A. Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya, Resi
0: Fauzi. Oh, Ria Resi Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya,
0: tanggal 11
1: September. Oh. Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya rindu, kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Wih, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Kok jadi aku yang jawab?
0: Yaudah, gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu kita lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Kembangan, kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah. Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku gak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah ngetur, belum ngetop tapi ngetop. Kita ngalamin ya beberapa artis. Ya. Jadi itu ada perubahan ya. Karena aku berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Lebih banyak kita ambil lagi ya. Sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk ini.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih Bang, banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu ya, kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai
1: ya,
0: jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan kita pernah masa.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, melanjutkan kebersamaan dari Ruang Rindu berjaringan nasional tadi ditemani oleh Baita Purnama Sari dan juga Mas Yudi Ismail tentunya bersama juga dengan narasumber kita pada Ruang Rindu Nasional bersama Mas Kris ya, seorang sutradara video klip yang juga ini mau sutradarai banyak video klip di masa ini saya tumbuh juga tentunya tadi. Dan akhirnya dapat cerita-cerita yang menarik tentunya ya. Dan Anda sekarang silakan untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di Jakarta tentunya. Silakan untuk Anda di 0811 7972 7912 untuk WhatsApp kami, boleh di chat, voice call, voice note juga boleh, atau di 0213440696 dan 0213441499. Ada Bung Brandy yang ada di Bogor. Apakah sudah di Bogor atau masih kemarin nih lagi baru mendarat nih? Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Malam Mas Andes.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Hujan
0: di Bogor.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Bung Brandy, ditunggu untuk lagunya. Untuk Anda pendengar, silakan di 0213440696 karena di line telepon ketemu dengan Bung Albert dari Bau Bau. Halo, selamat malam Bung Albert.

ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu.

0: Bunda dan aku. Ayah, Bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, Bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka,

Pendengar, dengan teringnya irama lagu ini, maka usai dan sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor Pagi dan akan menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar di pagi yang sangat luar biasa ini, tentunya jika sudah bangun jangan lupa untuk bersyukur atas anugerah Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini sudah membangunkan kita dengan keadaan sehat, sukacita dan sehat walafiat untuk menjalani aktivitas di pagi hari. Dan pendengar, di pagi ini seperti biasa kami akan menemani mengawalinya dengan program Mutiara Pagi dan akan kami sajikan di ruang dengar Anda lagu-lagu keagamaan serta renungan juga yang akan kami hadirkan di pagi ini dari agama Muslim. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, tentunya di pagi yang juga masih sangat-sangat dingin dan menantang ini, pastinya ada yang masih di tempat pembaringan, ada juga yang sudah bangun dan beraktivitas. Apapun itu yang kita lakukan di pagi hari ini, lakukan dengan penuh syukur dan penuh semangat tentunya untuk mengawali aktivitas kita. Tetap bersama kami untuk mengikuti rangkaian siaran kami mulai dari saat ini hingga di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti hanya di Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nah. Jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nah, terlambat nah, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita sudah mengikuti bersama ya penyampaian maksud kami mutiara pagi di pagi hari ini. Sudah satu jam telah berlalu dan lagu-lagu keagamaan juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, semangat pagi untuk menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan karena kita sudah ada di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, saya juga akan ajak Anda untuk kita sama-sama menyimak penyampaian warta berita pagi yang disiarkan dari Pro 1 RRI Atas.

keadaan dan hanya mendapatkan informasi atau yang bersumber dari BMKG atau BPBD ataupun instansi-instansi terkait.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Venti Mau. Gempa Kupang tidak berdampak di Alor. BMKG meminta agar warga Alor tingkatkan kesiapsiagaan gempa dan tolak penyebaran informasi hoax.
1: Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Alor Aim Nurfajar Gorang menjelaskan gempa yang terjadi pada pukul 18.54 waktu Indonesia Barat dengan parameter pembaruan magnitudo 5,3 dan kedalaman 44 km, epicenter gempa berada pada koordinat 10,16 derajat lintang selatan dan 123,77 derajat bujur timur atau sekitar 18 km timur laut kota Kupang tersebut dipastikan tidak memberikan dampak di Kabupaten Alor. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan karena gempa bumi merupakan bencana yang belum dapat diprediksi waktu kejadiannya. Ia menegaskan, hingga saat ini BMKG Stasiun Geofisika Alor tidak menerima laporan adanya dampak maupun guncangan yang dirasakan masyarakat di wilayah Kabupaten Alor akibat gempa tersebut. Kondisi ini menunjukkan meskipun berada dalam kawasan yang sama, tidak semua gempa akan memberikan dampak pada setiap daerah.
2: Mungkin saya sampaikan dulu bahwa kejadian gempa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2006 kemarin yang terjadi pada pukul 18.57.43 WITA itu terjadi di wilayah Kupang itu dengan parameter abjadnya 53 dengan kedalaman 44 km. Nah, epicenter gempa sendiri berada pada koordinat 10,16 derajat lintang selatan, 123,77 derajat bujur timur atau tepatnya berada di 18 km timur laut kota Kupang. Nah, gempa ini sendiri nampaknya itu terasa di wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dengan skala intensitas 3-4 MMI. Jadi untuk wilayah Alor sendiri tidak ada laporan terkait dampak dari bencana gempa tersebut. Namun kami mengimbau karena pada dasarnya gempa bumi sendiri sampai sekarang belum bisa diprediksi, jadi pada masyarakat untuk tetap waspada dan hanya mendapatkan informasi atau yang bersumber dari BMKG atau BPBD ataupun instansi terkait lainnya dan tidak mudah terprovokasi atau menerima informasi hoax gitu.
1: Ia mengajak masyarakat untuk terus mengikuti informasi resmi terkait aktivitas kegempaan melalui kanal resmi BMKG. Langkah tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat sekaligus terhindar dari berita bohong yang dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. RRI SP Alor, Sofani Lipu melaporkan.
0: Cegah pengangguran terbuka di Kabupaten TTU Dinas Naker Trans dan Balai Pelatihan. Kami ulangi, cegah pengangguran terbuka di TTU Dinas Naker Trans dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur membekali pemuda TTU sebanyak 64 orang dengan pelatihan.
3: Untuk mendukung pemuda-pemudi TTU memasuki dunia kerja dan menekan angka pengangguran terbuka, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur membekali mereka dengan pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi. Pelatihan tersebut terjadi berkat kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPVP sehingga pelatihan meliputi keterampilan menjahit, tata boga, dan komputer. Kepala Dinas Tenaga Trans TTU Dr. Ansyah Syabkudi pada kesempatan itu mengatakan pemuda-pemudi yang mengikuti pelatihan berjumlah 64 orang yang lolos seleksi dari 24 kecamatan di seluruh TTU. Menurut Yosef, bahwa langkah yang diambil pihaknya adalah untuk menekan pengangguran terbuka di TTU sehingga pihaknya membekali mereka dengan keterampilan sesuai minat yang disukai para pemuda seperti tata boga, menjahit, dan komputer sehingga para pemuda ini tidak menunggu ijazah tinggi, yang penting mempunyai skill yang dibutuhkan pasar atau dunia kerja.

0: Salah satu instruktur yang didatangkan yakni Pemanako mengaku saat ini ia dipercaya oleh Kadinas Nagtrans Tutul supaya membekali para pemuda dengan dasar menjahit sehingga para peserta pelatihan akan membuat pola menjahit. Dalam waktu sebulan, pihaknya akan berusaha maksimal supaya pemuda Tutul yang mengikuti pelatihan harus memiliki keterampilan menjahit. Sebab saat ini ia mau merekrut banyak penjahit, hanya memang tempat usahanya kecil dan tidak bisa mengontrak rumah ataupun tempat orang karena dirinya menjahit secara mandiri. Tetapi ia mengaku menampung 4 orang penjahit yang terdiri dari LBK Pahmeto 1 orang, binaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga 1 orang, jabatan penjahit dari BLK TTU 1 orang, dan siswa SMK Negeri 1 Kevin Nano 1 orang. Dari TTU, Steph Kosot melaporkan.
1: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini cerah, suhu 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 43 hingga 74%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Malaka hari ini cerah berawan, suhu 21 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan 51 hingga 78%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini berawan, suhu 16 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan 57 hingga 98%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini cerah berawan, suhu 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 45 hingga 83%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan hari ini cerah, suhu 17 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 44 hingga 86%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 41 hingga 71%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Benboi Kabupaten Belu menggelar upacara pembukaan Pendidikan Dasar Militer Fakultas Vokasi Logistik Cohort 6 Tahun Akademik 2026-2027 yang berjumlah 150 kadet dari 7 prodi.
2: Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Benboi Kabupaten Belu menggelar upacara pembukaan Pendidikan Dasar Militer atau Diksarmil Fakultas Vokasi Logistik Kohort 6 Tahun Akademik 2026-2027 yang berjumlah 150 kadet dari 7 prodi yang dilaksanakan di Lapangan Hijau Makoyunif 744 SYB. Upacara pembukaan Pendidikan Dasar Militer Kohort 6 dipimpin oleh Wadek 1 Marsma TNI Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak yang bertindak selaku Inspektur Upacara dengan Komandan Upacara Kapten Infanteri Army Nuhradio Priyono. Dalam arahannya, Marsma TNI Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak membacakan amanat dari Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Anton Nugroho yang menyampaikan bahwa perkembangan arus globalisasi terutama AI membawa berbagai perubahan dalam segala aspek kehidupan yang menimbulkan persaingan global yang semakin kompleks. Lanjutnya, melalui Sarmil, Kadet Unan akan ditempah menjadi generasi muda yang tangguh, adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana, serta berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
3: Globalisasi yang membawa perubahan sangat cepat pada berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pertahanan dan keamanan. Tantangan bangsa tidak lagi hanya berbentuk ancaman fisik, tetapi juga serangan cyber, disinformasi, manipulasi teknologi, hingga persaingan global yang semakin kompleks. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, disiplin, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki semangat bela negara yang kokoh.
2: Dirinya juga menegaskan kepada seluruh kadet untuk mengikuti pendidikan dasar militer dengan penuh semangat dan disiplin, serta penuh rasa tanggung jawab sebagai acuan dalam pengembangan diri dalam menghadapi perkembangan arus globalisasi. Di akhir, Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak mengatakan melalui program ini diharapkan dapat membekali peserta dalam berbagai nilai dan keterampilan tentang kemiliteran, meliputi disiplin, loyalitas, spirit de corps atau kekompakan, tangkas dan jiwa patriot dalam membentuk karakter pemimpin masa depan yang profesional, berwawasan global, unggul dalam penguasaan teknologi dan siap menghadapi tantangan di masa depan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Warga tani penggarap lahan di Kelurahan Umanen, Kabupaten Belu merugi karena budidaya sayuran mereka dimakan ternak piaraan. Laporan Ferdi Asi.
4: Warga tani penggarap lahan basah persawahan yang ada di wilayah Kelurahan Umanen, Kabupaten Belu melakukan alih fungsi lahan dari pertanaman padi kemudian menanam sayuran. Warga tani penggarap lahan mengoptimalkan lahan yang ada setelah panen padi kemudian lahan kembali digarap untuk ditanami sayuran. Dari aktivitas dimaksud, petani bisa memperoleh hasil panen maksimal. Seperti yang dilakukan warga tani penggarap lahan di wilayah RT 32 Veldelina Bunga, setiap tahun memperoleh keuntungan dari hasil panen padi dan sayuran. Ditemui RRI di lokasi kebun Rabu 29 Juli 2006, Veldelina mengungkapkan untuk satu pematang membutuhkan 4 kg bibit sayuran kangkung. Aktivitas yang dilakukan memanfaatkan ketersediaan air lokasi kali dan hasil panen sayuran sudah dijual. Beberapa jenis tanaman sayur kangkung, sawi, juga tanaman tomat ditanami bisa memberikan keuntungan setelah dijual.
5: Bibitnya yang ditanam, kalau satu pematang ini dia makan 4 kilo bibit. Ada air dari
6: kali ini kali.
5: Ya sementara jual, tapi hasil jualnya itu tidak jalan.
6: Oh, jual pikul saja,
5: jual keliling. Oh. Ada yang kalau saat-saatnya sayur tidak ada.
6: Borongan ya. Satu kali borong berapa itu?
5: Kalau tergantung dorong pesan, sekarang dulu kan biasa borong bedeng. Dorong hanya beli ikat, hitung satu ikat 1000.
4: Jadi kendala dalam budidaya sayuran harus dihadapi warga tani adanya ternak sapi yang seringkali masuk kebun memakan tanaman sayur. Beberapa bedeng yang sudah ditanami mulai dari daun dan batang sayuran kangkung dimakan ternak, petani pun cukup merugi. Dikarenakan sudah dimakan ternak, dibiarkan saja tidak dirawat, pertumbuhan tanaman menjadi kurang optimal, tidak bisa memberikan hasil panen. Ia mengungkapkan bukan hanya sekali ternak masuk kebun, oknum pemilik ternak sepertinya sengaja melepas ternak piaran untuk mencari pakan, padahal dampaknya merusak lahan warga.
5: Tapi ini hasil untuk uangnya tidak begitu
6: bagus.
5: Bagus karena sapi masuk terus tuh makan. Tanam sayur mulai naik, sapi mulai pangkas-pangkas. Jadi kita yang kerja juga kita patah semangat begitu. Kalau sayur, kalau sapi su makan, dia punya apanya kurang bagus toh.
6: Iya.
5: Jadi orang kayak datang beli, dia lihat keadaan sayurnya, dia tidak senang. Orang pun sapi dari rai mata sana kan biasa musim ini harus lepas. Dia jerah dulu dapat, baru lapor di RT. Sudah berapa kali? Sudah banyak kali juga dapat jerat. Terus bicara dia punya tuannya, pernah juga jerat dia mati, ya sapinya mati. Tapi dong bagi daging.
4: Warga pemilik lahan melapor ke RT setempat, tetapi sepertinya tidak ada solusi. Ternak masih masuk kebun. Salah satu upaya meminimalisir gangguan ternak dengan memasang jerat. Kurang waktu beberapa bulan ini, beberapa ekor sapi terkena jeratan. Ternak hasil jeratan pun disembelih, kemudian daging dibagi dengan pemilik kebun sebagai pengganti kerugian tanaman.
1: Bupati Belu mengajak pengusaha manfaatkan peluang kerjasama dengan negara Timor Leste untuk tembus pasar dunia.
7: Meningkatkan peluang kerjasama dengan negara Timor Leste, Bupati Belu Willy Broduslai mengajak para pelaku usaha dan UMKM di Kabupaten Belu untuk memanfaatkan posisi strategis wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste sebagai pintu masuk menuju pasar internasional. Menurut Bupati Willy Lai, Kabupaten Belu memiliki peluang besar untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan dengan negara tetangga. Dalam penyampaiannya, Bupati Willy Lai menegaskan masyarakat Belu harus mulai mengubah cara pandang terhadap potensi ekonomi di wilayah perbatasan. Ia mengatakan pasar Belu tidak hanya terbatas pada wilayah lokal atau nasional, tetapi memiliki peluang menjangkau pasar dunia melalui kemitraan dengan Timor Leste. Menurut Bupati Wililai, Timor Leste memiliki berbagai fasilitas perdagangan internasional yang sangat menguntungkan, terutama dalam hubungan dagang dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan Singapura. Produk asal Timor Leste dapat memasuki pasar-pasar tersebut dengan tarif impor 0%, berbeda dengan sejumlah produk asal Indonesia yang masih dikenakan tarif masuk ke beberapa negara tujuan ekspor.
8: Kita berbatasan dengan Timor Leste. Pasar kita adalah dunia. Kenapa saya bicara pasar kita ada dunia? Karena tetangga kita, neighbor kita, kita kan umasorin Timor Leste. Timor Leste itu perdagangan dunia, dia kirim barang ke Amerika Serikat, yang dari negara seperti Indonesia kirim barang ke Amerika Serikat, kita kena tarif impor untuk Amerika Serikat kurang lebih 35% sampai sekian%. Berapa besar tarif dari Timor Leste? Saya mau tanya. 0%. Tarif ke Eropa? 0%. Tarif ke Singapura? 0%.
7: Bupati Wililai menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Belu untuk membangun kolaborasi ekspor lintas batas. Melalui kemitraan tersebut, produk-produk unggulan UMKM Kabupaten Belu dapat dipasarkan melalui Timor Leste sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Bupati Wililai menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belu terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan keterampilan. Pihaknya juga mendorong para pelaku usaha untuk mulai mengembangkan berbagai produk berbahan baku lokal yang memiliki potensi ekspor seperti kerajinan berbahan pelepah pisang.
8: Bahwa tetangga kita yang luar biasa ini, kita harus bisa bikin kerjasama yang saling menguntungkan produk UMKM. Saya baru-baru bikin pelatihan gerabah. Kita bisa membuat produk-produk UMKM, kita membangun kerjasama. Produk UMKM saya, kita kirim ke Timor Leste pakai label Made in Timor Leste, masuk di mana-mana tarif 0%. Saya minta pengusaha Belu berpikir kalau boleh kita kerjasama ke depan, bikin anyaman. Kalau bisa, kalian membuat produk dari pelepah pisang. Pelepah pisang jemur 4 hari, pintal, bikin tas, bikin ini, kita ekspor.
7: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk terus memfasilitasi berbagai bentuk kerjasama ekonomi lintas batas, memperkuat kualitas produk UMKM, serta membuka akses pasar yang lebih luas, sehingga Belu dapat berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan dan industri kreatif di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Berita selanjutnya, Kabupaten Alor memasuki musim kemarau. Petani dan nelayan diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang masih berpotensi terjadi.
9: Memasuki semester kedua tahun 2026, wilayah Kabupaten Alor secara umum telah berada pada periode musim kemarau. Meski demikian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan agar masyarakat tetap mewaspadai potensi hujan yang masih dapat terjadi akibat pengaruh faktor-faktor lokal. Ahli muda pengamat BMKG Stasiun Mali Kabupaten Alor Samsul Daka menjelaskan, secara regional maupun global, tidak terdapat dinamika atmosfer yang memicu perubahan signifikan terhadap kondisi cuaca di Kabupaten Alor. Namun, faktor lokal seperti kelembapan udara dan kondisi topografi masih berpotensi memunculkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah.
10: Kondisi cuaca untuk Pulau Alor sendiri pada semester ini sudah masuk rataan musim kemarau. Namun ada beberapa faktor lokal sih yang dapat memicu hujan dengan intensitas ringan. Nah, kelembapan udara, terus faktor topografi itu saja. Tapi kalau dari dinamika atmosfer, faktor-faktor regional sama global, tidak ada yang memicu.
9: Menurutnya, kondisi kemarau perlu menjadi perhatian bagi para petani karena berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan dapat mengelola penggunaan air secara bijak, termasuk memanfaatkan sumber air tanah sesuai kebutuhan. Selain berdampak pada sektor pertanian, BMKG juga mengingatkan nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi angin timuran yang mulai terjadi.
10: Untuk petani, karena kita wilayah alor ini kalau musim kemarau kan cakupan air itu kan berkurang, jadi untuk penggunaan air tanah mungkin dibatasi untuk pertanian. Kalau untuk nelayan pada musim-musim ini kan mulai memasuki angin timuran, terkhusus untuk wilayah alor bagian timur Teluk Kabola itu potensi angin kencang itu terjadi pada siang hingga sore hari. Untuk itu pada saat itu mungkin para nelayan untuk lebih waspada untuk menahan.
9: Ia berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan informasi cuaca resmi sebagai acuan dalam beraktivitas. Dengan memantau perkembangan cuaca secara berkala, risiko yang ditimbulkan akibat perubahan kondisi cuaca selama musim kemarau dapat diminimalkan, khususnya bagi nelayan dan petani yang sangat bergantung pada kondisi alam. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Muslimat NU dan Fatayat NU Kabupaten Alor menggelar kitan masal gratis bagi 55 anak yatim piatu dan duafa di Kadelang Kabupaten Alor.
11: Muslimat NU bersama Fatayat NU Kabupaten Alor menggelar kitan masal gratis bagi 55 anak yatim piatu dan duafa di Sekretariat PC Muslimat NU Alor, Kelurahan Kadelang, Kecamatan Teluk Mutiara. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian organisasi dalam membantu masyarakat sekaligus mendukung kesehatan anak dan pelaksanaan syariat Islam. Ketua Panitia Saleha Koko mengatakan, khitan masal tersebut merupakan program Muslimat NU dan Fatayat NU di bidang kesehatan dan sosial. Selain mendapatkan layanan khitan secara gratis, seluruh peserta juga menerima obat-obatan pasca tindakan, bantuan transportasi, dan bingkisan dengan dukungan pelayanan medis dari tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor yang bekerjasama dengan Puskesmas Kenarilang. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris 4 Pengurus Wilayah Muslimat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nur Hilaliah, yang mewakili Ketua PW Muslimat NU NTT, menyampaikan apresiasi kepada Muslimat NU dan Fatayat NU Kabupaten Alor yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, semangat gotong royong dan kekompakan panitia menjadi kekuatan penting dalam menghadirkan pelayanan bagi masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Umum PCNU Kabupaten Alor Hadi Kamis yang mewakili Ketua PCNU Kabupaten Alor mengatakan khitan masal tersebut merupakan wujud pengabdian Nahdlatul Ulama kepada masyarakat melalui pelayanan sosial dan kesehatan.
12: Nahdlatul Ulama dalam menjalankan aktivitas ibadah adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Sehingga tidak salah saat ini, hari ini, Muslimat dan Fatayat menjalankan program ini. Hampir setiap tahun, Muslimat dan Fatayat menjalankan program khitanan masal.
11: Melalui kegiatan ini, Muslimat NU dan Fatayat NU Kabupaten Alor berharap dapat terus menghadirkan program-program sosial yang bermanfaat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan di Kabupaten Alor. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Pao melaporkan.
1: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan pejabat di pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah telah mendikte Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal Iran menyusul perang masih berlanjut. Sehingga Direktur Komunikasi Netanyahu Tzipi Hotfeli menepis anggapan Tel Aviv berupaya mendikte kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Iran. Dia lalu berujar, Perdana Menteri tidak memberitahu Presiden Amerika Serikat apa yang harus dilakukan dan tidak mendorongnya ke arah manapun. Kedua belah pihak, Helanjo Totofeli, ingin mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Selain soal Iran, Totofeli juga menyebutkan para pemimpin membahas potensi normalisasi hubungan Israel dan Arab Saudi. Pernyataan Totofeli muncul usai Trump kesal ke Netanyahu yang menyoroti dugaan fasilitas nuklir di Mountain sebagai taktik untuk memastikan Amerika Serikat tetap terlibat dalam konflik. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Gempa Kupang tidak berdampak di Alor. BMKG minta warga Alor untuk tingkatkan kesiapsiagaan gempa dan tolak penyebaran informasi hoax. Cegah pengangguran terbuka di TTU Dinas Nakertrans dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur membekali pemuda TTU sebanyak 64 orang dengan pelatihan. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Oke, terus berlari dari kubu junior. Pendengar, selamat pagi. Kita sudah ikuti bersama penyampaian warta berita pagi. Dan kami kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini. Pendengar, terus berlari dari kubu junior membawa kita hingga ada di saat ini di pukul 6.41. Tentunya kita di pagi hari ini sudah semangat untuk beraktivitas dan bekerja. Apapun yang kita kerjakan di pagi hari ini, tetap semangat selalu, percayalah bahwa apapun itu yang dikerjakan akan berhasil. Dan semangat selalu untuk hari ini, kami akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini dengan menghadirkan rangkaian siaran di pagi hari ini hingga pukul 10 nanti dengan menghadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi terupdate seputar isu-isu yang lagi hangat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor, dan juga di wilayah Indonesia untuk Anda. Semangat selalu untuk beraktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan pagi dan minum air putih ya sebelum beraktivitas untuk lebih semangat lagi dalam bekerja di hari ini. Oke, setelah dari kubu junior terus berlari, kita akan terus ditemani lagu-lagu dan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Dio How Angsa Dang.

Tawaran makanan cepat saji seperti KFC tidak akan muncul jika saja Kolonel Sanders menyerah dalam hidupnya. Ya, Kolonel Sanders adalah orang yang menemukan resep renyah ayam goreng milik KFC yang sampai saat ini bisa dinikmati dengan mudah. Ada sekitar 1.009 restoran yang menolak resep ayam goreng milik Kolonel Sanders. Banyak pemilik restoran memberikan komentar pedas terhadapnya terkait dengan resep yang dimilikinya. Meski mendapatkan penolakan, namun tak membuat Kolonel Sanders menyerah begitu saja hingga ada satu restoran memberikan kesempatan. Mulai saat itulah, ayam goreng miliknya ini lebih dikenal luas bahkan hingga saat ini. Semangat kegigihan Kolonel Sanders pun patut diacungi jempol. Meskipun tidak terlahir dari keluarga pembisnis atau memiliki keahlian bisnis, dengan semangat

Oke, pendengar, di pagi hari ini kami awali satu informasi untuk Anda. Pendengar dari Kupang dikabarkan Pertamina Patraniaga menegaskan komitmen untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait penjualan minyak tanah di atas harga eceran tertinggi atau HET. Manajer Sales Retail Area NTT Andri dalam keterangan resmi pada Selasa 28 Juli 2026 menyampaikan Pertamina melakukan dua bentuk pengawasan terhadap distribusi minyak tanah, yaitu monitoring distribusi bulanan dan pra-audit terhadap agen. Pada tanggal 28 Juli sampai 5 Agustus dijadwalkan pelaksanaan pra-audit internal terhadap seluruh agen Pertamina. Andri juga menjelaskan bahwa saat ini sebanyak 41 agen minyak tanah yang telah terdaftar dan beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, penyaluran dilaksanakan sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Menurut Andri, distribusi minyak tanah di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Timor Tengah Utara berjalan normal. Namun, penyaluran di Kabupaten Saburaijua, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Lembata masih terkendala cuaca buruk yang menyebabkan larangan berlayar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Alor pagi ini. Alor.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar.

Pendengar, sebanyak 15 daerah kota atau kabupaten di Jawa Barat terdampak kekeringan akibat musim kemarau sejak awal Juli 2026. Tiga wilayah yang mengalami kekeringan yang paling besar adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Di Kabupaten Bogor, kekeringan melanda 24 kecamatan, 87 desa atau kelurahan dengan penduduk 100.830 jiwa. Pemkab Bogor bersama BPBD setempat telah menyalurkan bantuan air sebanyak 802.500 liter. Kabupaten Karawang mencatat krisis air melanda 9 desa di 4 kecamatan dengan warga terdampak sekitar 12.000 jiwa. BPBD Kabupaten Karawang dan instansi seperti PMI, Basnas telah mendistribusikan lebih dari 237.000 liter air bersih. Di Kabupaten Bekasi, krisis air bersih telah terdampak atau berdampak pada 6 desa di 3 kecamatan. BPBD setempat telah mengirimkan pasokan air bersih ke 26 titik lokasi terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat mencatat ada 205.567 warga Jawa Barat terdampak kekeringan. Mereka tersebar di 194 desa, 86 kecamatan, dan 15 kabupaten.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu pakai bendera warna apa?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, literasi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, dan memahami informasi dinilai mampu membentuk masyarakat yang berdaya saing serta berkontribusi terhadap kemajuan peradaban. Penulis dan konsultan pendidikan E. Nong Yonson mengatakan bahwa literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis. Menurutnya, literasi merupakan bagian dari proses kehidupan yang membentuk kemampuan berkomunikasi, berbudaya, hingga melahirkan peradaban. Ia menjelaskan literasi mencakup 6 jenis, yaitu literasi baca tulis, numerasi, digital, finansial, sains, serta budaya dan kewarganegaraan. Pendengar, selain itu, literasi juga membentuk pola pikir, keterampilan, sikap, dan karakter yang mendorong seseorang menjadi pribadi yang mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, serta memiliki rasa tanggung jawab. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor, Ridwan Lo, mengatakan penguatan budaya literasi menjadi salah satu upaya membangun kualitas masyarakat. Menurutnya, perkembangan suatu peradaban selalu diawali oleh kemauan masyarakat untuk belajar dan membaca perubahan yang terjadi di sekitarnya. Pendengar, melalui penguatan budaya literasi, diharapkan masyarakat Kabupaten Alor semakin mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berpikir kritis, karakter, serta siap menghadapi tantangan perkembangan zaman dan era digital. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id. Dan sesaat lagi di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita disiarkan dari Programa 3 RRI Jakarta.